Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini, dan sekarang kita udah masuk ke Hits in the Morning ya. Dan sebenarnya yang udah Kiki sampaikan tadi, kita buka dengan lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Oke, jadi ya teman Pro 2, di lagu pilihan kamu di Hits in the Morning pagi hari ini ya, ada 3 buah lagu dari boy group atau band pendatang baru ya, yaitu ada New Pusat Dunia atau NPD. Nih, siapa di sini yang fansnya NPD ya? Mario dan kawan-kawan ya, teman Pro 2. Oke, jadi jangan lupa ya untuk ikutan join vote-nya. Langsung aja meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2sintang ya, teman Pro 2. Ada 3 buah lagu dari NPD yang bisa kalian vote ya. Nantinya lagu dengan votingan terbanyak bakal Kiki puterin tentunya ke ruang dengar kamu. So, 3 buah lagunya itu ada Menunggu Hari, I Love You But You Lebih Love Me, dan juga ada Sempurnanya Aku nih, yang gong banget lagunya nih. Oke, dan sambil Kiki ngasih kalian waktu ya untuk ikutan ya, join vote-nya, kita bahas sedikit ya tentang NPD ini atau New Pusat Dunia. Jadi ya, awal mula terbentuknya NPD ini katanya dari kreator konten nih, hingga sekarang jadi grup vokal lucu. Nah, jadi ya teman Pro 2, NPD ini FYI buat kalian yang mungkin masih belum tahu atau kurang familiar, NPD ini atau New Pusat Dunia ya, ini merupakan sebuah grup vokal ya, yang namanya itu mulai naik daun kayak tiba-tiba melejit gitu karena lagu Sempurnanya Aku. Pasti kalau udah pernah denger lah ya, at least sekali dia pasti pernah denger, Kiki yakin banget, karena ini lagunya itu bener-bener di mana-mana, di sosial media, di jalan, di dimanapun deh ada. Bahkan lagu Sempurnanya Aku ini juga sempat masuk ke hitlist kita ya beberapa waktu lalu nih teman Pro 2. Nah, jadi NPD ini beranggotakan Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Kev ya, atau Kevin Lukman ya teman Pro 2, yang awalnya tuh sebenarnya katanya itu gak berencana untuk membentuk grup vokal. Nah, kemudian dikatakan oleh Niki Putra ya, atau Niki, kalau ide pertama mereka itu justru membentuk sebuah band dengan pembagian peran seperti grup musik pada umumnya. Jadi ada yang main musik, ada yang nyanyi gitu ya, ada yang main drum, ya kayak gitulah teman Prodo, kayak band gitu. Nah, karena menurut si Niki tadi ya, dikatakan kalau membentuk boy band itu akan terasa lebih unik sekaligus menghibur gitu.

Di ini dikatakan oleh Kev ya, teman Pro 2 ternyata. Jadi Kev ini yang mengusulkan konsep berbeda. Jadi instead of jadi band yang ada drummernya, ada pemusiknya, ada penyanyinya, mending boy band yang lebih unik sekaligus menghibur tadi. Jadi biar lebih lucu dan juga bisa lebih menghibur gitu. Nah dari usulan itu makanya akhirnya disepakatilah oleh mereka bertiga nih, sampai lahirlah New Pusat Dunia atau NPD. Nah, salah satu anggota lainnya yaitu Mario ya, ini mengatakan kalau keputusan mereka membentuk grup vokal ini juga berawal dari obrolan santai mereka nih yang sama-sama berprofesi sebagai content creator ya, atau creator konten. Jadi kayak mereka tuh bercanda gitu, teman Pro 2, ngobrol kayak kalau misalnya pas lagi ngobrol kasual gitu, kayak bercanda gitu kan mereka, kalau misalnya kita jadi boyband gimana ya, kayak pasti banyak deh pendengarnya, kayak gitu. Makanya keputusan itu pun terbukti membuahkan hasil nih, teman Pro 2. Karena lewat lagu debut mereka Sempurnanya Aku tadi, ini sukses menarik perhatian publik dan viral nih ya, tentunya di media sosial, hingga kerap digunakan sebagai musik latar berbagai konten. Nah, selain setelah sukses dengan lagu Sempurna Yang Aku tadi ya, teman Pro 2, mereka kemudian merilis single lainnya nih, single kedua yang bertajuk atau berjudul I Love You But You Lebih Love Me, yang menjadi salah satu lagu yang ada di lagu pilihan kamu juga ya di pagi hari ini nih, teman Pro 2. Dan bahkan nih ya, beberapa waktu lalu mereka juga menggelar NPD World Tour. World Tour nih ya, judulnya kayak tour dunia gitu ya, ke Bekasi, ke Tangerang gitu ya. Ini tour dunia banget deh. Dan tournya kalau itu dipromotori oleh Antara Suara, teman Pro 2 ya. Dan ya, di dalam tour itu mereka laksanakan di 23 hingga 26 Juli 2026 lalu ya, dengan mengunjungi ada 12 titik, yaitu di Jakarta tadi ya, kemudian di Bandung, di Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, dan juga Bogor. Nah, kenapa mereka memilih 12 lokasi itu? Jadi dikatakan nih ya, teman Pro 2 sama NPD, kalau mereka memilih 12 lokasi itu didasarkan pada rute perjalanan yang dinilai paling efektif untuk ditempuh selama 3 hari sekaligus ya, teman Pro 2. Dan ini juga memiliki nilai emosional bagi para personelnya nih. Nah, jadi bertajuk World Tour tadi ya, grup komedi ini mengubah nama-nama kota di Indonesia tadi, kayak Korea itu Kopo Area. Kemudian Rain City itu sebutan untuk Bogor. Emang ya, teman produk grup yang satu ini tuh bisa dibilang lagu-lagunya agak-agak tengil. Tapi mereka kreatif loh, kayak nama-nama kota jadi Rain City gitu ya, Bogor. Ya Bogor kota hujan kan, cuma jadi kayak Rain City. Terus kayak kalau Kiki lihat tuh ya di postingan-postingan di berita-berita, artikel-artikel gitu, bahkan kayak ada South Tangerine itu untuk Tangerang Selatan. Kayak wah, dari mana nih dapat ide kayak gini nih, teman Pro 2, untuk tur dunia dalam tanda kutip nih. Oke deh, so itu tadi ya, kita udah ngebahas sedikit ya, teman Pro 2, terkait NPD ya, New Pusat Dunia di pagi hari ini. Dan kalau kita balik lagi nih ya ke votingan yang udah masuk nih, teman Pro 2, hasil voting udah masuk, terutama di Instagram kita ya, di @rri_pro2sintang. Di sini lagu dengan votingan terbanyak jatuh ke single keduanya tadi nih, yaitu I Love You But You Lebih Love Me. Aduh, ini dari judulnya aja juga emang udah NPD banget ya. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja Kiki puterin ke ruang dengar kamu lagunya ini.

0: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Oke, teman pro 2. Oke, masih temani kamu di sini dan sekarang kita udah masuk ke tips pagi ya di Hits in the Morning kali ini, teman pro 2. By the way, kita udah memasuki musim kemarau nih ya, teman pro 2. Kiki ingatkan selalu untuk jangan lupa jaga senantiasa jaga kesehatan ya, teman pro 2, dan pastikan tubuh kamu itu tetap terhidrasi ya. Terhidrasi, jangan sampai dehidrasi, teman pro 2. Nah, jadi di pagi hari ini ya, ngomong-ngomong soal kemarau juga, Kiki mau bagi ini tips menjaga kesehatan di musim kemarau. Oke, jadi ini mengutip dari laman website kita ya, teman pro 2, di rri.co.id. Nah, musim kemarau sendiri itu identik dengan cuaca panas dong ya. Kemudian selain cuacanya yang panas gitu ya, kelembapan udara itu juga rendah dan juga tentunya meningkatnya paparan sinar matahari. Nah, kondisi seperti ini itu bisa loh mempengaruhi kesehatan tubuh kita jika tidak diantisipasi dengan baik. Mulai dari dehidrasi, kulit kering, gangguan pernapasan akibat debu ya, karena kalau kemarau itu musim kemarau, cuacanya di luar kering-kering aja, itu semakin banyak debu gitu, teman pro 2. Bahkan hingga kelelahan juga ya, karena suhu tinggi. Nah, ini menjadi beberapa masalah yang seringkali muncul nih ketika musim kemarau datang. So, supaya bisa tetap sehat dan beraktivitas dengan nyaman seperti biasanya, ada beberapa tips yang mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu yang bisa banget nih kamu terapin apalagi selama musim kemarau.

Oke, yang pertama nih ya teman Pro2, kayak yang tadi udah Ki bilang nih ya, jangan lupa untuk menjaga hidrasi tubuh. Jangan sampai dehidrasi, alias dilakukan dengan cara memperbanyak minum air putih tentunya. Nah, cuaca panas sendiri itu membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan ya, apalagi melalui keringat. Oleh karena itu teman Pro2, penuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih 2-3 liter lah ya, at least per hari ya, atau lebih ya, bahkan kalau kalian melakukan aktivitas yang berat atau pekerjaan yang kalian lakukan itu apalagi melibatkan fisik gitu ya, aktivitas fisik yang cukup berat. Jadi jangan tunggu sampai kalian udah ngerasa haus, apalagi yang haus banget sampai yang kayak udah kelingan gitu baru kalian minum. Jangan teman Pro2 ya, karena rasa haus itu merupakan tanda awal tubuh mulai kekurangan cairan. Selain itu juga tentunya teman Pro2, yang berikutnya kalian harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dong. Jadi perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin, mineral, dan juga kandungan air nih yang paling penting ya. Kayak buah semangka atau melon juga bisa, jeruk apalagi ya, asam-asam segar gitu atau manis-manis segar. Timun juga salah satunya, dan tomat. Nah, asupan gizi yang seimbang ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh supaya tetap optimal. Lalu yang berikutnya tentunya menghindari paparan matahari berlebihan. Nah, jadi kalau kalian emang harus nih ya, diharuskan beraktivitas di luar ruangan, kayak kerjaan kalian emang outdoor apalagi ya, nah usahakan menghindari sinar matahari langsung, apalagi di antara pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Waktu Indonesia Barat, gak hanya waktu Indonesia Barat ya, pokoknya antara pukul 10 hingga

Warna Gelap. Oke, yang berikutnya juga teman Pro 2, jaga kebersihan udara di sekitar kamu. Jadi musim kemarau ini ya biasanya meningkatkan jumlah debu di udara ya, seperti yang tadi dikatakan. Apalagi bagi para penderita alergi atau punya penyakit pernapasan atau ISPA gitu ya teman Pro 2. Nah, kalian perlu gunakan masker ketika berada di luar ruangan. Selain itu juga tentunya rutin membersihkan rumah ini bisa membantu mengurangi penumpukan debu.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm.

0: helm kecelakaan dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oke teman produk, kita masih di tips pagi ya. Kita masih ngebahas seputar tips menjaga kesehatan di musim kemarau nih. Kiki masih punya beberapa tips lagi. Kalau tadi Kiki udah bagiin 5 tips ya, ada perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, lalu hindari paparan sinar matahari berlebihan, lalu kalian bisa juga gunakan pakaian nyaman dan jaga kebersihan udara di sekitar. Nah, masih ada 5 tips lagi nih teman pro 2 ya. Yang berikutnya yaitu dengan tetap berolahraga. Nah, jadi ya teman pro 2, olahraga itu tetap penting ya untuk menjaga kebugaran tubuh. Tapi kalian bisa memilih waktu yang lebih sejuk ya, ketika udah enggak begitu panas gitu, enggak seterik di siang hari. Jadi bisa mungkin pagi sebelum jam 9 atau jam 8 gitu ya, atau pagi-pagi setelah subuh gitu ya, ketika matahari baru terbit gitu, atau sore-sore hari juga teman produk ketika udah enggak sepanas atau seterik itu gitu. Nah, jangan lupa juga minum air yang cukup sebelum, selama dan setelah berolahraga. Kemudian penting juga nih teman produk untuk diingat ya, yaitu istirahat yang cukup. Jadi tidur selama 7-9 jam setiap malam ini membantu tubuh untuk memulihkan energi dan menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Kurang tidur itu bisa membuat tubuh jadi lebih mudah terserang penyakit loh teman produk. Jadi penting nih ya untuk menjaga kesehatan di musim kemarau ini juga dengan tidur yang cukup. Selain itu, kalian juga perlu nih teman produk perhatikan tanda-tanda dehidrasi. Jadi kayak tadi ya teman pro 2 yang Kiki sempat spill dan singgung juga ya, segera minum air dan beristirahat nih jika mengalami gejala seperti haus berlebihan, apalagi yang sampai pusing, lemes, mulutnya kering, berkunang-kunang gitu ya, atau urin kalian berwarna pekat. Nah, kalau muncul gejala berat sampai kayak pingsan gitu ya, atau kebingungan atau linglung gitu ya, nah kalian bisa segera cari pertolongan medis. Selain itu juga teman pro 2, jangan lupa untuk jaga kebersihan makanan dan minuman ya. Jadi cuaca yang panas ini bisa mempercepat makanan itu juga jadi basi. So, pastikan makanan kalian itu disimpan dengan benar dan hindari mengkonsumsi makanan yang udah terlalu lama berada di suhu ruang ya. Dan yang terakhir nih teman pro 2, yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian menghindari merokok, batasi minuman manis, dan berkafein secara berlebihan, kelola stres dengan baik ya teman pro 2 bisa kalian lakukan untuk menjaga sistem imun kalian itu tetap optimal bekerjanya ya, tetap baik gitu ya, apalagi selama musim kemarau. Oke, so itu tadi teman pro 2 beberapa tips ya yang udah Kiki bagikan ke ruang dengar kamu ya. Ini tentunya sekali lagi mengutip dari laman website kita di rri.co.id tentang tips menjaga kesehatan di musim kemarau. Semoga ini bisa membantu kalian semua ya teman pro 2 untuk tetap sehat, tetap fit tubuhnya walaupun di musim kemarau ini, apalagi buat kalian yang seringkali punya aktivitas yang cukup banyak gitu ya, apalagi sampai cukup hektik gitu ya. Tetap semangat teman pro 2 dalam menjalani aktivitas kalian apapun itu. Dan Kiki tentunya masih temani kamu di sini. Setelah ini di pukul 8 hingga pukul 9 nantinya kita bakal masuk ke hari ini dalam sejarah. So, tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Hits hits hits in the morning.
4: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di sepatu pagi hari ini, dan sekarang kita udah masuk ke hari ini dalam sejarah. Kira-kira ada peringatan hari apa nih di hari ini ya, bertepatan di tanggal 4 Agustus ini. Oke, teman Pro 2, jadi ya ternyata ada peringatan yang jatuh di tanggal 4 Agustus ya, dirayakan setiap tanggal 4 Agustus, yaitu Hari Macan Dahan Internasional ya, atau ini kalau dalam bahasa Inggrisnya International Clouded Leopard Day. Oke, teman Pro 2. Jadi, tanggal 4 Agustus itu setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Macan Dahan Internasional. Kalau merujuk juga dari laman National Today ya, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia ya tentang salah satu spesies hewan terindah yang saat ini terancam punah, yaitu macan dahan. Nah, macan dahan sendiri ya, teman Pro 2, itu dikenal dengan beberapa nama. Salah satunya yaitu macan dahan daratan. Spesies kucing liar yang satu ini menghuni hutan lebat di kaki bukit Himalaya melalui daratan Asia Tenggara hingga selatan Tiongkok. Diperkirakan juga ya hanya ada kurang dari 10.000 macan dahan aja nih yang hidup di alam liar. Hewan nokturnal yang satu ini juga terancam punah akibat adanya perburuan ilegal. Nah, jadi ya teman Pro 2, dikatakan manusia itu biasanya memburu macan dahan ini ya untuk diambil bulunya. Nah, faktor lainnya juga dikarenakan habitat mereka yang terus-menerus terancam ya. Dan adapun peringatan yang ditetapkan pada tahun 2018 ini oleh Howlett Wild Animal Park ya, teman Pro 2, di mana peringatan istimewa ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan macan tutul dahan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Kiki masih temani kamu di sini dan kita masih di hari ini dalam sejarah ya, masih membahas juga tentang Hari Macandahan Internasional atau International Clouded Leopard Day ya, teman Pro 2. Kalau tadi Kiki udah hadirkan info yang Kiki kutip dari laman website kita ya di rri.co.id, ini masih tentunya membahas seputar International Clouded Leopard Day ini atau Hari Macan Macan Tutul Berawan juga ya nama lainnya internasional. Nah, mungkin kita ngebahas sedikit tentang sejarahnya ya, teman Pro 2. Kok bisa ada Hari Macan Tutul Berawan internasional ini? Nah, jadi kalau ini Kiki kutip dari laman website www.daysoftheyear.com ya, teman Pro 2. Dikatakan macan tutul berawan ini atau clouded leopard ini merupakan kucing unik ya, yang terlalu besar untuk dianggap sebagai kucing kecil, tapi juga gak cukup besar untuk masuk dalam kategori ras kucing besar. Jadi di tengah-tengah gitu ya kayaknya. Dan dengan ukuran jantannya itu hampir 2 kali lipat dari ukuran betina, macan tutul awan ini punya pola bulu yang khas ya, dengan warna coklat atau abu-abu kekuningan yang punya bintik-bintik gelap atau garis-garis dan juga bercak-bercak yang tidak beraturan. Nah, ancaman paling berbahaya bagi hewan spesies ini ya, yaitu adanya deforestasi di habitat aslinya tadi ya di Asia Tenggara, dan juga tentunya perburuan liar untuk diambil bulunya nih, teman Pro 2. Nah, mereka ini udah terdaftar sebagai spesies rentan dalam daftar merah IUCN sejak tahun 2008. Nah, Hari Macan Tutul Berawan Internasional atau International Clouded Leopard Day atau kalau disingkat itu ICLD ya, teman Pro 2. Ini menjadi hari kesadaran internasional tentunya ya, dan upaya untuk meningkatkan profil macan tutul berawan baik di penangkaran maupun di alam liar. Penyelenggara ICLD yaitu Lauren Amos dan juga Dan Camp yaitu dua penjaga karnivora dari Howlett's Wild Animal Park dan Aspinall Foundation di Kent, Inggris, yang bekerja dengan spesies yang pemalu dan sulit ditemukan ini nih setiap harinya, teman Pro 2. So, Hari Macan Tutul Berawan Internasional ini juga pertama kali didirikan pada tahun 2018 ya, atau diperingati pertama kali itu di tahun 2018, dan acara perdananya itu meliputi ceramah, tour, dan juga kegiatan untuk semua usia di Howlett's Park di Kent, Inggris tadi. Tapi teman Pro 2, untungnya bagi macan tutul berawan ini, hari ini gak hanya ada di Kent aja, tapi perayaannya juga udah mencapai kebun-kebun binatang di Amerika Serikat maupun di Asia. Nah, lalu teman Pro 2, tujuan dari adanya ICLD ini atau International Clouded Leopard Day tadi ya, yaitu seperti yang Kiki sampaikan juga tadi, untuk meningkatkan kesadaran dan menyatukan pemikiran konservasi ya di antara koleksi zoologi, badan amal, organisasi nirlaba, bisnis, dan juga berbagai pihak lainnya yang punya minat pada salah satu kucing terindah dan ikonik dunia ini, yaitu macan tutul awan atau clouded leopard tadi. Let

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong.

0: Aja. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Produa, kita masih di hari ini dalam sejarah membahas tentang International Clouded Leopard Day atau Hari Macan Dahan Internasional atau juga Hari Macan Tutul Berawan Internasional ya, teman Produa. Oke, jadi ada beberapa hal menarik ya teman Produa dari Macan Tutul Berawan ini. Ini masih mengutip dari laman website daysoftheyear.com tadi ya. Jadi dikatakan salah satu cara terbaik untuk merayakan dan menunjukkan apresiasi terhadap Hari Macan Tutul Berawan Internasional ini yaitu dengan mempelajari lebih lanjut tentang spesies unik dan rentan yang satu ini. Jadi kita atau kalian juga bisa mengumpulkan beberapa fakta menarik ya untuk dibagikan ke teman-teman, anggota keluarga, rekan kerja, siapapun itu ya untuk merayakan hari yang satu ini. Nah, jadi bisa dimulai nih dengan beberapa fakta menarik tentang macan tutul berawan yang berikut ini ya teman Produa. Jadi ada beberapa fakta menariknya nih. Yang pertama ya, ini karena tulang hyoid mereka, macan tutul awan ini sebenarnya mendengkur seperti kucing yang lebih kecil, alih-alih mengaum seperti kucing besar lainnya. Jadi kalau misalnya Kiki bayangin nih ya teman Produa, dia bukan tipikal yang mengaum seperti singa gitu ya, kalau bisa dibilang ya, lebih ke hanya mendengkur kayak puring-puring gitu, kayak kucing kecil ya. Dan mereka ini juga mendesis, menggeram, mengerang, dan bahkan mengeong ya ketika berkomunikasi dengan hewan lain. Nah, selain itu teman Produa, macan tutul berawan ini punya rahang yang sangat besar. Bahkan mereka itu bisa membuka mulutnya lebih lebar daripada kucing besar lainnya. Nah, selain itu teman Produa, yang berikutnya, ekor macan tutul awan ini adalah yang terpanjang di antara semua spesies kucing jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya ya. Dan ini memungkinkan keseimbangan luar biasa ketika mereka bergerak di berbagai cabang pohon di habitat hutannya nih teman Produa. Dan yang terakhir, macan tutul awan ini punya mata yang gak kayak kucing lainnya ya. Jadi beda gitu matanya dengan mata kucing lainnya. Jadi pupil mata macan tutul awan atau clouded leopard ini itu tidak melebar sepenuhnya seperti kucing besar, tapi juga tidak berbentuk celah seperti kucing yang lebih kecil. Nah, sebaliknya kucing yang satu ini ya, jenis kucing bisa dibilang kucing medium. Jadi jenis kucing atau macan ini ya punya pupil yang berbentuk lonjong nih teman Produa. Menarik banget nih ya teman Produa, fakta-fakta tentang macan tutul berawan ini. Nah, kalau masih ngomongin tentang fakta menarik lainnya ya tentang hewan yang satu ini kikutip juga dari laman www.worldanimal.com.

projection.org ya teman Pro 2. Nah, jadi ada 3 fakta lainnya tentang macan tutul berawan ini ya, yang tentunya menarik banget. Yang pertama, mereka ini dikatakan merupakan pendaki yang luar biasa. Jadi mereka adalah beberapa dari sedikit kucing yang bisa menuruni pohon dengan kepala terlebih dahulu dan bergelantung bahkannya di dahan dengan kaki belakang mereka. Waduh, kebayang gak tuh? Kemudian yang kedua, teman Pro 2, mereka itu punya gigi taring yang sangat besar nih ya, dikatakan. Jadi mereka ini punya gigi taring terpanjang relatif ya terhadap ukuran tengkorak dibandingkan dengan kucing hidup lainnya. Dan yang ketiga, yaitu ada 2 spesies yang masih hidup ya. Jadi terdapat 2 spesies dari clawed leopard atau macan tutul berawan ini yang masih hidup, tetapi satu populasi kini telah punah. Jadi akibat perburuan lebihan tadi ya, kemudian deforestasi atau perusakan habitat, perusakan hutan tadi ya teman Pro 2, dan berkurangnya mangsa, kini gak ada lagi yang namanya macan tutul awan Formosa yang tersisa di Pulau Taiwan. Oke, dan sebelum kita menutup hari ini dalam sejarah di pagi hari ini ya, mungkin Kiki mau spill nih ya, masih dari laman website World Animal Protection.org ya teman Pro 2. Gimana sih jadinya kita bisa merayakan hari macan tutul berawan internasional atau International Clawed Leopard Day ini, dan juga tentunya membantu melindungi macan tutul berawan ini. Nah, jadi ini tentunya jadi hari peringatan ini jadi pengingat ya bahwa hewan-hewan cerdas dan peka ini, yaitu macan tutul berawan tadi ya, ini membutuhkan perlindungan kita nih teman Pro 2 dari hilangnya habitat, perburuan, dan juga eksploitasi komersial. So, ada beberapa hal nih ya yang direkomendasikan untuk bisa kita lakukan nih dalam memperingati atau ikut memeriahkan hari macan tutul berawan internasional ini. Yang pertama, tentunya kita bisa pelajari dan bagikan informasi berbasis bukti tentang macan tutul berawan dan kesadaran mereka. Jadi kayak tadi ya, ada fakta-fakta menarik yang udah Kiki spill juga ke ruang dengar kamu, itu bisa kalian share juga ya ke saudara, ke teman, keluarga, orang tua, anak, kakak, adik, semuanya kalian bisa bagiin ya. Jadi kita semua sama-sama teredukasi, sama-sama tahu, oh ternyata ada ya spesies hewan menarik yang satu ini nih, gak termasuk kucing besar, gak termasuk kucing kecil, dibilang kucing medium juga kayaknya gak ada deh kucing medium. Tapi ya itu justru menariknya ya teman Pro 2. Kemudian kalian juga bisa menyampaikan pendapat kalian nih teman Pro 2 dalam menentang perdagangan satwa liar ya, dan penggunaan bagian tubuh hewan dalam apapun itu, mulai dari pengobatan tradisional atau mungkin kulitnya diambil untuk dijadikan ini ya, part of fashion gitu, part of baju-baju gitu ya teman Pro 2. Karena yang kita tahu kan biasanya hewan-hewan itu diburu untuk diambil kulitnya itu untuk menjadi fashion pieces gitu ya, jadi statement dari pakaian-pakaian gitu ya teman Pro 2. Nah, kemudian hindari juga atraksi wisata yang menawarkan kesempatan bertemu kucing besar atau membelai anak kucing ya teman Pro 2. Ini dalam artian kucing liar atau spesies macan tutul kayak gini ya teman Pro 2. Dan saat berpergian nih, kalian bisa hanya mengikuti pengalaman satwa liar yang bertanggung jawab aja teman Pro 2. Jadi jangan walaupun menarik ya, walaupun itu termasuk mungkin kita melihatnya, ada beberapa orang melihatnya seperti oh experience nih, kapan lagi ya bisa melihat dari dekat hewan langka gitu ya. Tapi jangan teman Pro 2 ya, kita harus bisa sama-sama menjaga eksistensi dari hewan-hewan yang hampir punah ini.

Nah, kemudian yang terakhir teman Pro 2, kalian bisa juga nih dukung organisasi-organisasi yang bekerja untuk melindungi hewan-hewan ya. Dalam hal ini melindungi tipikal hewan-hewan kucing besar, melindungi habitat mereka juga dan hak mereka untuk hidup di alam liar. Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2, kita udah membahas sedikit banyak tentang International Clouded Leopard Day atau Hari Macan Dahan Internasional, atau disebut juga ya nama lainnya Hari Macan Tutul Berawan Internasional. Semoga ini juga bisa menjadi pengetahuan lebih buat kita ya, menjadi awareness juga buat kita untuk saling menjaga gitu ya, saling mengingatkan untuk menambah wawasan kita juga tentang kehidupan hewan-hewan yang sebenarnya perlu nih, penting banget untuk kita lestarikan juga nih teman Pro 2. Oke, setelah ini Kiki juga masih bakal temani kamu ya, teman Pro 2. Kita masih bakal masuk ke asa cita kita di pada pagi hari ini ya. Hingga nanti jelang masuk ke santai siang ya, teman Pro 2 di pukul 9 nanti. So, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

Oke, teman Pro2, kita sekarang udah ada di Asta Cita kita ya di pada pagi hari ini, dan tentunya Kiki hadirkan info terkait Asta Cita kita untuk info update mood upgrade ya. Dari mana di hari Selasa kita bicara dengan tema moderasi beragama. So, di sini ada info yang Kiki kutip dari laman antaranews.com nih ya, teman Pro2. Ini terjadi beberapa waktu lalu ya, sekitar minggu lalu nih teman Pro2. Ini infonya di antaranews.com, yaitu ada Pemprov DKI ya yang terus perkuat langkah pencegahan konflik sosial. Oke, teman Pro2, jadi ya dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol DKI Jakarta, ada Muhammad Matsani, ini menegaskan kalau pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat langkah pencegahan konflik sosial melalui program bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM. Jadi ya, kalau mengutip dari perkataan Matsani dalam keterangan resminya ya, dikatakan juga bahwa mereka memprioritaskan program mitigasi potensi konflik sosial termasuk tawuran serta memperkuat moderasi beragama melalui program Kesbangpol maupun FKUB. Sementara itu, Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan agar memperkuat langkah preventif ya untuk mencegah gesekan antar warga yang berpotensi juga berkembang menjadi konflik sosial yang mengandung isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Oke, jadi teman Pro2, Ketua Komisi A Inggar Joshua ini menilai seluruh unsur kewilayahan harus mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini. Terlebih di Jakarta ini terdapat RT, RW, FKDM, Babin Kamtibnas, Babin Kamtibmas, Babinsa, Lurah, serta Camat. Dan hal ini disampaikan menyusul bentrokan yang terjadi di kawasan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat ya beberapa waktu lalu, yaitu pada Minggu 26 Juli lalu, teman Pro2. Dan menurutnya seluruh unsur ini harus bekerja secara terpadu agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dan kita masih bakal ngebahas tentang info terkait moderasi beragama tentunya ya teman Pro2, ke ruang dengar kamu bakal Kiki hadirkan di Asta Cita kita pagi hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pasti pernah makan stroberi kan? Warnanya cantik, rasanya manis asam, dan semua orang sepakat itu buah beri, iya kan? Tapi tunggu dulu, kalau kamu pikir stroberi itu the real berry, kamu bakal kaget. Karena ternyata yang masuk kategori berry justru pisang. Secara ilmiah, buah yang disebut berry adalah buah yang tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium. Dan bijinya ada di dalam daging buah. Nah, pisang memenuhi semua syarat itu. Sementara stroberi, dia punya banyak ovarium di satu bunga. Alias dia cuma pura-pura jadi berry. Lucu ya? Buah yang bentuknya kayak bukan berry, malah berry beneran. Dan yang kelihatannya berry, malah bukan. Dunia botani emang suka kasih plot twist yang kayak gini. Jadi lain kali kalau kamu makan pisang, ingat kamu lagi makan buah berry sejati.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Masih di teman sama Kiki di sini, teman Produa di Sepadah. Selamat pagi teman Produa, masih di Asta Cita kita juga ya, masih membahas seputar moderasi beragama. Tadi ada Pemprov DKI yang terus memperkuat langkah pencegahan konflik sosial ya. Ini berkaitan juga dengan moderasi beragama ya teman Produa, melalui program Kesbangpol maupun FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Oke, dan seperti yang Kiki sampaikan tadi juga ya teman Produa, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta juga ada Inger Joshua, tadi menilai seluruh unsur kewilayahan harus mampu nih untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini ya. Dan menurutnya juga seluruh unsur harus bekerja secara terpadu agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang sangat besar ya. Maka dari itu, semua perangkat itu harus bersinergi. Jangan sampai udah ada gejala tapi dibiarkan begitu saja. Ia pun menilai juga ya teman Produa bahwa pendataan terhadap masyarakat pendatang di lingkungan pemukiman ini perlu dikuatkan juga melalui koordinasi RT, RW, Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mencegah kemunculan potensi konflik. Selain itu, Komisi A juga meminta aparat penegak hukum supaya bertindak lebih tegas nih teman Produa terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi memicu eskalasi konflik. Jadi membawa sajam pun itu udah harus ditindak dengan tegas ya, sesuai hukum. Jadi jangan sampai persoalan terus berulang karena penegakan hukumnya tidak memberikan efek jera. Oke, so itu tadi ya info pertama di Asta Cita kita di pagi hari ini nih teman Produa. Dan ini masih ada info berikutnya ya, masih datang dari wilayah DKI Jakarta juga teman Produa. Info ini selain dari Pemprov DKI memperkuat langkah pencegahan konflik sosial, sebelumnya juga teman Produa, Pemkot Jaktim ini memperkuat benteng toleransi cegah radikalisme dan hoax. Dan masih mengutip dari laman www.antarange.com ya teman Produa, dikatakan pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Timur ini memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme, ekstremisme, intoleransi serta hoax melalui kegiatan penguatan implementasi moderasi beragama di Jakarta ya teman Produa. Ini pada Rabu 22 Juli lalu ya 2026. Jadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur yaitu Kusmanto yang hadir di kantor Wali Kota Jakarta Timur kala itu ya mengatakan bahwa moderasi beragama sendiri ini merupakan fondasi yang penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat ya, apalagi yang memiliki keberagaman suku, agama, ras dan budaya. Menurutnya keberagaman itu harus menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan, bukan menjadi sumber perpecahan. Dan untuk itu dirinya juga berharap bahwa kegiatan tersebut juga mampu menciptakan ruang dialog yang sehat antar umat beragama sehingga terciptanya keseimbangan antara pengalaman ajaran agama masing-masing dengan penghormatan terhadap hak beragama orang lain.

mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi.

Oke teman produa, masih di Asta Cita kita ya, di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kita masih membahas seputar moderasi beragama. Tadi ya, datang dari Pemkot Jakarta Timur yang memperkuat benteng toleransi, cegah radikalisme dan hoax.

Oke, jadi ini tadi dalam kegiatan penguatan implementasi moderasi beragama ya di Jakarta pada bulan Juli lalu nih teman Pro 2 ya, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto di kantor Wali Kota Jakarta Timur teman Pro 2. Nah jadi selain untuk memperkuat kerukunan umat beragama ya, juga teman Pro 2, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyatukan visi pembangunan kota melalui kolaborasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama dalam mendukung pembangunan wilayah baik di sektor sosial, keagamaan maupun infrastruktur. Dalam kegiatan itu para peserta juga dibekali dengan pemahaman untuk menangkal berkembangnya paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi serta penyebaran narasi kebencian khususnya di media.

Oke, jadi Kusmanto juga menjelaskan ya Taman Pro 2 bahwa edukasi yang diterima oleh seluruh peserta dalam acara tersebut diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih bijak, inklusif, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Salah satunya itu menjaga kondusivitas lingkungan dari ancaman narkoba, hoax, dan aksi tawuran. Ia pun berharap ya Taman Pro 2 bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Jakarta Timur dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, serta menjamin setiap warganya dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dengan aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghormati. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Timur atau Kesebangpol Jaktim itu diikuti oleh 90 peserta yang terdiri atas tokoh utama, tokoh aliran kepercayaan, tokoh keagamaan, dan pengurus rumah ibadah se-Jakarta Timur. Selain itu juga Taman Pro 2 dalam acara tersebut hadir juga sebagai narasumber dalam kegiatan itu, diantaranya Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama yaitu Wawan Junaidi serta staf khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Keumatan dan Keagamaan Nong Darul Mahmada. Oke, Taman Pro 2. So itu tadi ya infonya seputar moderasi beragama yang hadir di ruang dengar kamu nih di pada pagi hari ini, khususnya di Asta Cita Kita ya Taman Pro 2. Dan dua info tadi ya di Asta Cita Kita ini Kiki kutip sekali lagi dari laman www.antaranews.com. Thank you banget buat kalian semua yang masih setia stay tune ya Taman Pro 2 barengan sama Kiki, barengan sama kita di 90,7 FM ini. Dan selain ini juga bakal Kiki hadirkan beberapa buah lagu ya untuk menutup, sebagai penutup dari Sepada Kita pagi hari ini juga. Dan nantinya membuka santai siang akan hadir juga 3 info terkini di Info Pro 2 nanti. So jangan kemana-mana ya Teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Taylor Swift dengan I Forgot That You Existed.

0: difference. So.
1: Denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di santai siang kali ini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini dikutip dari laman voa.id. Info pertama datang dari Phil Collins yang melontarkan pujian setinggi langit untuk Taylor Swift. Ia mengaku sudah sangat mengagumi bakat Swift sejak pertama kali menyaksikan penampilannya secara langsung sekitar 15 tahun lalu. Musisi 75 tahun itu mengenang momen awal pertemuannya dengan Swift dalam acara Songwriters Hall of Fame bertahun-tahun lalu. Saat itu Swift naik ke atas panggung hanya dengan membawa sebuah gitar akustik untuk membawakan lagunya yang berjudul White Horse.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 masih dari dunia hiburan. Dewa 19 featuring Firza dipastikan menjadi salah satu penampil utama dalam gelaran Simfoni Mahayuga. Konser spesial yang menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ketiga Garuda TV tersebut bakal digelar di Teater Besar Taman Ismail Marzuki atau TIM Jakarta Pusat pada Minggu 9 Agustus mendatang. Firza mengatakan Dewa 19 dijadwalkan membawakan sekitar 10 lagu. Selain membawakan deretan tembang hit, mereka juga berencana menyajikan materi lagu dengan bentuk aransemen baru.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir datang dari dunia olahraga. Lionel Messi kembali beraksi untuk Inter Miami pada Minggu 2 Agustus 2026 waktu Indonesia Barat, 13 hari setelah merasakan kekalahan bersama Argentina di final Piala Dunia 2026. Messi memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum dimasukkan dalam menit ke-53 dalam pertandingan imbang 2 sama melawan Columbus Crew di Stadion New Miami. Pemain berusia 39 tahun itu yang menggantikan Daniel Pinter menerima sambutan meriah dari penonton tuan rumah saat kembali memasuki lapangan setelah Piala Dunia ke-6-nya.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan info tadi sekali lagi dikutip dari laman voa.id. Selain ini juga bakal ada rekan aku, Bang Rudy, yang bakal temani kamu ya selama 5 jam ke depan. Dan Kiki sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Santai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Produ Hitlist.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Selamat siang teman Proud 2 semuanya. Selamat siang kawan-kawanku semua, bergabung bersama kami di Proud 2 siang hari ini. Rudy kembalinya apain kalian di satu siang hari ini, dari Selasa nih, hari Selasa cuy, hari Selasa ke Pasar Baru. Wis, ke Pasar Baru membeli kopi. Semangat buat kawanku semua ya, jangan lupa hari ini minum kopi. Tiba-tiba kepantun ya, gak masuk nih. Di jam 10 sampai jam 11 kembali nyapain kamu untuk santai siang. Kali ini kita awali dengan segmen request lagu pop Indonesia. Total lagu yang bisa di-vote dan di-request oleh kawan-kawan semua, teman-teman berdua semuanya di siang hari ini, total lagunya ada 20 lagu. Lagunya udah pasti lagu Indonesia ya teman-teman ya. Kamu bisa request, bisa bergabung di Pro 2. Lagunya ada lagu apa aja? Kita mulai dulu untuk 5 lagu pertama yang bisa di-request oleh kalian. Bisa vote lagu dari miliknya Sheila on 7 dengan Sederhana. Ada juga lagu dari miliknya Sal Priadi, Foto Kita Blur gitu ya. Pernah dia dengan Kita Buat Menyenangkan dari Tulus. Nah, Tulus ini baru masuk di bulan kemarin ya. Lebih tepatnya di pekan keberapa gitu ya, di awal Juli kemarin. Di pertengahan Juli lebih tepatnya ya, dengan lagu berjudul Teh Hijau. Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana bareng sama Wisnu Santika. Cara untuk bisa bergabung di Pro 2 di santai siang kita kali ini gampang. Gampangnya gampang banget gitu ya. Ya kan? Bisa nimbrung di story Instagram kita 0857 5047 41. Itu untuk di nomor WhatsApp kita ya. Buat Instagramnya, buat yang belum tahu nih, nama akun Instagramnya adalah RRI_Pro2Sintang. Yang pengen vote kita via WhatsApp boleh juga. Nomor WhatsAppnya 08 5075 4741.

Teman Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

masih di Pro 2. Kita masih punya apa kalian di pukul 10 sekarang lewatnya 27 menit di Santai Siang. Jadi saya thanks saja buat yang udah request. Ini kita sebutin aja beberapa. Ada Bang Malik di Banding ya, minta lagunya si Ariel featuring bareng sama Raisya, lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi. Kebetulan lagunya ada teman-teman. Ada dong, kan dia ngelihat ya di status kita ya. Thank you buat abang-abang kita ya. Selanjutnya ini ada yang vote lagunya Naikila dengan My Mind Gue. Ini MMG teman-teman, new entry. Yes. Di mana lagu ini dirilis di 2 atau 3 bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir kalau enggak salah ya. Kamu bisa vote juga lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ada Sumpah Mati dari Celine Grace dan Andi Rianto. Ada LDR dari miliknya Chance. Ada Gloria Jessica featuring bareng sama Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujannya, teman Pro 2 ya. Boleh bergabung bersama kami di Pro 2 di 0857-504741 ya. Ditunggu buat kawanku semua yang pengen bergabung di Pro 2 di siang hari ini ya. Kita kasih kamu lagu dari Ariel Noah featuring bareng sama Raisya dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

Itu dia lagu dari miliknya Si Tulus dengan Teh Hijaunya, menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini. Selamat siang buat kalian dan tetap semangat tentunya di cuaca kita, di cuaca kota Sintang yang di bulan kemarin ini kan baru tanggal 4 nih hari ini teman-teman ya, panas gitu ya. Berarti di bulan Agustus ini 4 hari di bulan Agustus Sintang panas boy. Di bulan Juli, satu minggu terakhir ya, menuju akhir bulan juga panas boy. Dua minggu sebelum menuju akhir bulan juga panas boy ya. Walaupun ada hujan, tapi itu cuma hujan gerimis saja, tetap disyukuri sih. Tapi ya, kati deh. Pusing meh gitu ya. Ya Udi gitu. Kalau misalnya kamu ke Sintang terus kamu lihat beberapa pemandangan begitu ya, kayak misal kamu semisal nih kamu lihat melewati ruas jalan Tugu Jam menuju ke Simpang 5 gitu ya, kan melewati lintas Melawi tuh lewat jembatan Kapuas juga. Nah, kalau kamu melihat kok airnya agak-agak surut nih gitu ya, itu yang kamu lihat kan. Kamu gak ngeliat yang kesini-kesininya kan gitu ya. Kalau kamu bilang surut nih gitu ya, ternyata di ujung-ujung sana ada yang lebih surut lagi ya. Kalau di beberapa wilayah tuh kayak misalnya batu timbulnya udah kelihatan gitu ya, itu di Skadok kalau nggak salah ya. Nah, di Sintang juga orang bilang gini, di Sintang kalau udah kemarau pasirnya udah kelihatan gitu ya teman-teman ya. Cuman kita tetap mengingatkan buat teman Pro 2 semuanya ya, tidak boleh lupa kepada beberapa kejadian terakhir. Kalau misalnya udah kemarau kan banyak tuh yang ke Sungai Kapuas, ke pasir-pasirnya, terus mandi gitu ya. Kamu juga harus tahu teman-teman ya, kalau misal ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, mandinya nggak ngelarang sih gitu ya. Cuman jangan sampai ke

Tawa sama orang tua dan jarang. Nah, remaja-remaja nih masih sekolah, biasanya kayak beberapa pemberitaan tempo hari gitu ya kan ada ya. Kalau kamu nyimak pemberitaannya itu kan cukup menjadi duka juga buat kita teman Prodia. Oke lah, santai siang ini kita masih berlanjut untuk hadirin 5 lagu lagi yang bisa di-vote oleh kalian. Ada lagu dari miliknya Nucha dengan Jalan Keluarnya. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Terus juga ada lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, Rabun Jauh dari miliknya Bernadia, dan lagu dari Farel Hilal berjudul Keliling juga masih bisa di-vote dan di-request oleh teman Pro 2 semuanya ya. Saya thanks saja, makasih banget buat yang udah nimbrung di WhatsApp kita, di Instagram kita juga di hari ini ya. Kita berlanjut kasih kamu lagu dari Shelly dengan Sumpah Mati. Enjoy, tetap Pro 2.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki panda jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Kita masih semangat menyapa kalian semuanya. Untuk segmen berikutnya ya, segmennya request lagu pop mancanegara berlanjut di jam 11 ini, teman Pro 2. Yuk, kamu bisa request lagu mancanegara di siang ini, gabung bersama kami di 0857-5047-41 di santai siang ya, pukul 11 sampai pukul 11 lewatnya 40 menit gitu ya teman-teman ya, di Pro 2 siang hari ini ya. 5 lagu pertama yang kamu bisa vote dan kamu bisa request teman-teman ya, kamu bisa request lagu dari miliknya siapa bebas gitu ya. Mungkin di sini ada fansnya dari Div ya, featuring bareng sama Teams dengan lagunya Rain Dance. Terus juga ada Shina Spiro dengan The Visitor, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha Cha, ada Olivia Rodrigo dengan lagu berjudul Drop Ditch, dan Blackpink dengan lagu berjudul Go yang bisa direquest oleh kalian semua. Sorry Instagram ya udah diunggah, dan di WhatsApp kita juga ditunggu aja. Nomor WhatsAppnya 0857-5047-41. Instagram kita ya RRI_Pro2Sintang boleh merapat di siang hari ini, ditunggu.

0: 5'9" brown eyes.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Okay, comeback lagi di Perahu 2. Balik lagi everyone. Semuanya di Perahu 2 di siang hari ini pukul 11 lewatnya 20 menit. Sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Shina Spiro dengan G on These Hills, ini kita kasih dulu untuk 5 lagu lagi yang bisa di-vote dan di-request ya. Ada Bruno Mars dengan lagunya Just Mike, ada Where Is My Husband dari Ray, Olivia Deans dengan Soezy-nya, dan ada juga lagu dari miliknya Harry Styles gitu ya. Harry Styles dengan Avatar, Ted MC Ray dengan Nobody Girls-nya ya. Opalite ini juga masih bisa ya, masih bertengger di requestan kita tentunya di siang hari ini ya. Tidak menunggu lama, langsung aja kita kasih kamu lagu dari miliknya Shina Spiro dengan Dion These Hills.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini di cuaca kita yang panas hangat. Oke, hangat dan panas, bukan hangat yang gimana gitu, tapi ini panas banget, guys. Ya, jadi tetap semangat aja untuk tamu Pro 2 semuanya, kalau mau ngopi ya. Jangan lupa banyak lupa ya kan, banyak lupa ngopi menjadi VOD gitu. Ngopi lah kalau emang suka ngopi, teman-teman ya. Kopi itu bisa menjadi mood booster kalian dalam beraktivitas. Jadi kalau misalnya kamu suka ngopi terus dalam aktivitas kamu bekerja nih, api jam segini belum ada kopi, belum ada minum gitu ya, belum ada ngecap kopi gitu ya, itu berasa hambar gitu ya, kayak nggak ada aja gitu ya, kayak ada yang kurang aja. Tapi kalau misal kamu bekerja, kamu bekal kopi, apalagi itu kopi favorit kamu, teman Pro 2, wah itu asli dijamin pasti just gandos lah ya. Gitu ya. Ya kalau misalnya suka kopi ataupun minuman lainnya yang favorit tentunya buat kamu, ya kenapa enggak ya. Oke, kita berlanjut lagu berikutnya ini dari miliknya Bruno. Yes, bukan Bruno, sorry. Ini Taylor Swift ya, di vote oleh teman kita Kak Yulia. Lagunya Applied. Kak Yulia ini di daerah kilometer 4 nih di siang hari nih. Oh, thank you banget buat Kak Yulia. Kita langsung aja dengarkan. Tetap di Pro 2.

0: udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

0: Oke, itu dia lagu terakhir dari miliknya Blackpink. Kita kasih buat kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini, teman Pro 2 ya. Jadi sudah pukul 11 lewatnya 40 menit, kita hadirkan buat kamu lagu bernuansa islami. Azan zuhur jatuh pukul 11 lewatnya 44 menit, tetap bersama kami di Pro 2.
1: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya.

0: Pendengar di mana saja kau berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman Pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana, tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya, yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

Setelah semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia, yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Bukan Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

nomor 2 yang terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

semua, itu dia tadi pembahasan terkait sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Prodi FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat siang buat kalian, selamat bergabung sama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Nanti akan hadirkan buat kamu lagu santai dan tentunya informasi menarik ya. Informasi di segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga tentang Pro 2 ya. Sesaat lagi tetap sama kami di Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu dari Melikia, Apology, bareng sama Maimula dengan Better Days. Kita kasih buat kamu di Pulau 2 ya. Kita berlanjut menyapa kalian. Informasi kali ini tentang FIA yang menegaskan regulasi baru Formula One tak bisa diubah di mana. Federasi Otomotif Internasional atau FIA menegaskan regulasi baru Formula One tidak dapat diubah secara sepihak. Aturan ini akan diterapkan pada era kompetisi berikutnya. Ya, disampaikan oleh pihak FIA lebih tepatnya, begitu ya. Setiap perubahan regulasi ini harus melalui mekanisme tata kelola Formula One. Proses ini melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan, direktur, begitu ya. Direktur single seater FIA, Nicholas Tombazis, mengatakan jika pihak mereka telah mendengar masukan dari para pembalap. Namun FIA tetap harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati. Menurut Tombazis, regulasi baru dirancang untuk meningkatkan efisiensi kompetisi. Aturan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat aspek keselamatan dan keberlanjutan. FIA berharap seluruh pihak mendukung penerapan regulasi baru ini. Kerjasama semua pemangku kepentingan dinilai penting bagi perkembangan Formula One. Regulasi baru Formula One mulai berlaku pada musim 2026. Aturan ini digunakan sejak Grand Prix Australia 2026 sebagai seri pembuka musim.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kalian di Pro 2. Santai siang kita kali ini. Tema Pro 2, Tyler's Fridge ya. Tyler Fritsch menjuarai Mubadala DC Open 2026 usai mengalahkan Rafael Jodar pada partai final pada 4 Agustus 2026 hari ini ya. Di mana kemenangan ini mengakhiri penantian gelar ATP 500 Fritsch selama hampir 4 tahun. Laga final di William XG Fitzgerald Tennis Center Washington sempat tertunda pada 1 hari akibat hujan. Fritsch akhirnya menang dengan skor 7-6 6-4 atas Jodar yang menjalani final ATP 500 pertamanya. Berdasarkan laporan ATP, kedua petenis tampil solid atas saat melakoni pertandingan ya, melakukan servis panjang set pembuka, namun Fritsch bermain lebih efektif saat mengembalikan bola dan unggul melalui tee break. Unggulan ketiga asal Amerika ini langsung membuka set kedua dengan unggulan 3-0. Pukulan dasar dari Fritsch semakin tajam sehingga mampu menekan Jodar sepanjang set tersebut. Jodar sempat memperoleh satu peluang break game terakhir pertandingan, namun Fritsch menggagalkan kesempatan itu sebelum memastikan kemenangan pada match point kelima setelah bermain 1 jam 49 menit.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
1: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato

kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: kita masih menyapa kamu di Prau 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita rri.co.id ya. Selamat bergabung, selamat memonitor Prau 2 aja buat teman Prau 2 semuanya. Jadi selamat bersantai siang karena ini juga jam-jamnya lunch teman-teman ya. Jam-jamnya lunch, benar enggak tuh? Benar banget ya. Iya, ada yang lunch-nya jam 12, ada yang jam 1, ada yang setengah 2 ya. Atau jam 2 lewat tuh ya. Oh iya, jadi aku pengen kasih informasi ini menarik buat kamu simak. Mungkin kamu juga sudah memfollow kita di akun Instagram atau Facebook ataupun di platform aplikasi TikTok teman-teman ya. Kita sudah mulai meramaikan untuk geliat RRI Fest dan Bintang Radio. Jadi misalnya kamu ya kan punya teman, punya sahabat, punya tetangga ya kan, apalagi adik kamu punya teman atau kamu punya teman, teman kamu punya teman yang bisa nyanyi teman-teman. Nah ini dia, kita akan kasih informasi buat kamu terkait dengan Bintang Radio 2026. Jadi Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Nah, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tahun 2026 ini ya, tunjukkan kemampuan terbaik kamu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum buat teman-teman yang pengen daftar Bintang Radio 2026. Pertama adalah warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, meliputi KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa begitu ya, kartu mahasiswa termasuk juga akte kelahiran. Kedua, terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Ini khusus bagi para peserta yang lolos grand final nih. Keempat, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Keempat, belum pernah juara satu tingkat nasional. Keenam, peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Selanjutnya untuk cara pendaftarannya, pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/bintangradio.rri.id ataupun pendaftaran secara online, lebih tepatnya secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. Kedua, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio atau @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh misalnya tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag begitu ya akun media sosial ataupun medsos Bintang Radio. Keempat, format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. Kelima, video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Kenapa? Kita harus...
0: Nah, selanjutnya teman-teman, untuk lagu kategori pop putri nih. Jadi biasanya kan kamu nyari-nyari kira-kira lagunya apa ya? Kira-kira apa nih lagunya? Ya, untuk kategori Bintang Radio 2026 nih wajib disimak buat teman-teman ya. Untuk lagu kategori pop putri, pertama ada lagu Sophie Novindri dengan lagu berjudul Susah Lupakanmu. Kedua ada lagu dari miliknya Nisrina Ariza dengan lagu berjudul Cinta Sia-Sia. Ada nomor tiga, ada Atik CB berjudul Risau. Kemudian ada lagu dari miliknya Raisa berjudul Bila. Kelima, lagu It Gitaf berjudul Sediaku Sebelum Hujan. Selanjutnya ada lagu dari Ruth Sahanaya atau Ruth Sahanaya yang berjudul Ku Ingin. Lagu ketujuh ada lagu dari miliknya Liodra berjudul Teganya Kau. Dan yang kedelapan ada lagu dari miliknya Marion Jola dengan lagu berjudul Rayu. Yang kesembilan ada Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Dan yang kesepuluh lagu berjudul Bawa Dia Kembali dari miliknya Mahalini. Selanjutnya untuk kategori putra. Lagu kategori putra totalnya sama 10 ya. Yang pertama ada lagu berjudul Seharusnya Aku dari miliknya Ishak Octavian. Di lagu kedua ada Tito Aditya berjudul Lelah Hati. Yang ketiga lagu dari miliknya Tulus dengan lagu berjudul Teh Hijau. Keempat Enau featuring Ari Lesmana dengan lagu berjudul Sesi Potret. Kelima Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan lagu berjudul Alama. Posisi keenam ya, di urutan keenam lagunya berikutnya adalah Terakhir Kali dari Wijaya 80. Ketujuh lagu dari miliknya Afgan berjudul Lestari Merdu. Kedelapan Marcel dengan lagu berjudul Firasat. Kesembilan Glenn Fredly berjudul Kau. Dan yang kesepuluh lagu dari miliknya Mike Mohede dengan lagu berjudul Terbaik. Selanjutnya kategori pop daerah untuk peserta putra atau putri bebas memilih lagu mana saja. Total lagunya ada 10 teman-teman. Ada lagu dari miliknya Rio Grime dengan Wayawai Windawe. Ini lagu dari daerah Papua. Selanjutnya ada lagu Bolelebo, Dodoi Si Dodoi. Kemudian ada lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Lagu dari Kalimantan Barat, Cik Cik Periuk. Es Lilin, lagu dari Sunda. Ada Sue Ora Jamu, lagu daerah dari Jawa. Kincir Kincir, lagu ini dari Betawi. Butet, lagu Batak. Sansaro, lagu Minang. So, jangan lewatin kesempatan emas ini teman Pro 2 semuanya buat kamu-kamu yang memang memiliki bakat bernyanyi, yang mungkin juga kemarin ikut lomba nyanyi juga ya di banyak event di Kota Sintang, misalnya di Expo begitu ya, ataupun di event-event lainnya. Boleh segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026 dari RRT Sintang ya. Nanti ada tahapan lagi sampai ke nasional teman-teman ya. Nah, pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026. Kamu juga bisa menghubungi untuk kontak personnya atas nama Kak Sarah dengan nomor telepon 0821-7284-3604 dan Kak Ati dengan nomor telepon 0896-3171-2436. Kita bakalan kasih selalu informasi ya berkaitan dengan lomba begitu ya, Bintang Radio 2026 yang sudah mulai dibuka di RRI Sintang. Kalau misal bingung teman-teman, misal rumahnya dekat dari kantor RRI Sintang, boleh merapat. Nah, kantornya di mana? Di Baning gitu ya, enggak jauh dari Tugu Beji gitu teman-teman ya, Baning ke arah Kelam gitu ya teman-teman ya, kalau misalnya kamu gak jauh dari kantor RRI Sintang ya. Informasi terkait dengan Bintang Radio nanti kita akan selalu update terus ya, kita kasih informasi terus buat teman Pro 2 semuanya. Jadi ini adalah momen kesempatan yang sayang untuk diabaikan oleh teman Pro 2 semuanya yang ingin meningkatkan begitu ya, yang ingin memaksimalkan kemampuan dalam hal dunia tarik suara nih teman Pro 2 ya. Oke, nantikan ya, hadir dan ikuti terus begitu ya perkembangan-perkembangan, ataupun yang pengen ke kantor sekarang boleh teman-teman.
2: Hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Informasi berikutnya kali ini, nah, perusahaan hiburan Korea Selatan Hype melalui label naungannya ABD tengah mempersiapkan debut gear group K-pop ternama ataupun bernama yakni Twitch di bawah besutan label ABD. Twitch ini beranggotakan ada Shuhei, ada Siyun, ada Elena, dan ada Zia, serta ada Shaki, Syiah, dan Yihani. Dijadwalkan akan debut pada 24 Agustus dengan merilis EP perdana bertajuk Tune and Play. Dimana memang dengan karakter yang khas dari setiap anggota serta sinergi multinasional yang mereka miliki, Twitch bertekad menghadirkan warna baru yang unik bagi penggemar musik di seluruh dunia. Adapun nama Twitch diambil dari frasa Tune the Tide, ya, yang mencerminkan aspirasi mereka untuk menyelaraskan beragam pengaruh musik dan menciptakan harmoni dalam satu warna musik. Di mana Twitch terdiri atas anggota kelahiran 2006 hingga 2011 yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, termasuk dari Korea Selatan, dari Amerika Serikat, Inggris, dan ternyata dari Jepang juga ada nih. Di mana Twitch juga diproduseri oleh Han Sun Seo, produser senior yang dikenal berperan dalam membentuk sejumlah grup K-pop ternama seperti Seventeen, After School, IZONE, dan TVS. Menurut ABD, judul album debut Tune and Play menggambarkan arah musik Twitch, yaitu menyatukan berbagai bahasa musik ke dalam satu irama serta memaksimalkan kegembiraan yang lahir dari proses itu, teman-teman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Ada lagu dari miliknya Adera dengan Arti Ucapmu menemani kalian di Pro 2 di siang hari ini. Kita masih berlanjut ya menyapa kalian di Entertainment Room. Baru pukul 14 lewatnya 50 menit di Pro 2 ya. Masih awal nih kita. Kali ini ada dari Nona yang siap rilis album terbaru ya, album perdana berjudul Iceland Girls September 2026 mendatang teman Pro 2. Nah, jadi grup vokal asal Indonesia bernama Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Iceland Girls pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, ia ataupun Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong. Single Hong resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut. Salah satu elemen yang mencuri perhatian adalah penggunaan suara klakson angkot sebagai bagian dari aransemen musik. Sentuhan ini memberikan identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Lagu Hong ditulis oleh seluruh anggota Nona, yakni ada Christy, ada Esther, ada Baila, dan ada Safa, ya, ada Syafa, bersama sejumlah penulis lainnya, termasuk Stephanie Putri. Lagu ini mengangkat pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, percaya diri, dan menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Album Iceland Girls akan memuat total 15 lagu, beberapa di antaranya, begitu ya. 15 lagu dan beberapa di antaranya merupakan single yang telah dirilis sebelumnya seperti World, kemudian juga Rollerblade dan Hong. Jelang pukul 15 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya ya. Update informasi terkini juga akan kita hadirkan nanti ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2 di pukul 15 nanti. Tetap sama kami di Pro 2.

0: Info Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Info Pro 2 pertama di pukul 15 ini, grup musik pop rock Maroon 5 dijadwalkan tampil di Jakarta pada 5 Februari 2027 mendatang dalam rangkaian tur pertunjukannya di Asia menurut pengumuman dari Live National atau Live Nation Asia di platform Instagram pada Selasa ini. Berdasarkan pengumuman dari Live Nation Asia, rangkaian pertunjukan grup asal Amerika Serikat ini di Asia akan dimulai pada 24 Januari 2027 di Kaohsiung, Taiwan, yang akan dilanjutkan dengan konser di Seoul, Korea Selatan pada 27 Januari 2027. Di mana Maroon 5 selanjutnya akan dijadwalkan di Tokyo atau Jepang pada 30 dan 31 Januari serta 2 Februari 2027 melanjutkan tur ke Manila, Filipina, Bangkok, Thailand, dan Singapura setelah manggung di Jakarta.
1: Info Pro 2
0: selanjutnya. Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadikan sorot ataupun menjadi sorotan tepatnya setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA setelah sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut. Sejumlah petinggi konfederasi membentuk aliansi yang bertujuan untuk mendorong perubahan kepemimpinan di FIFA. Langkah ini dikabarkan muncul setelah berbagai kebijakan Infantino memicu perdebatan di kalangan anggota.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBFSI mengumumkan daftar 15 atlet tim nasional bola voli ataupun voli putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Terakhir pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra. Iran menjadi salah satu kekuatan utama voli Asia, sementara Thailand merupakan lawan yang sudah sering berhadapan dengan Indonesia di berbagai kompetisi tingkat Asia Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di pukul 15 ini. Selanjutnya kami akan hadirkan satu lagu bernuansa islami dan azan asar jatuh pukul 15 lewatnya 5 menit. Setelah itu ada segmen Soal Ceria akan ditemani oleh rekan aku, ada Kak Widya. Jadi tetap bersama kami di Pro 2.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu teman Pro 2 zaman now mau dengerin musik hits, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 semua di sore ceria bareng aku Widya. Dan tentu aja teman Pro 2 semua seperti biasa di Betang ya. Aku bakal hadirkan berbagai informasi seputaran kota Sintang. Dan aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk kota Sintang sendiri sangat-sangatlah panas. Lebih panas dari hari kemarin. Kawi dia dari kemarin bilang itu terus ya, mau gimana lagi? Karena memang cuacanya seperti itu ya guys. Dan kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan di seputaran kota Sintang, terutama di lintas Melawi, di bawah jembatan sudah terhampar ya. Terhampar nyata teman Pro 2 semua banyak. Masyarakat juga yang menikmati suasana santai sore di pasirnya Sintang, pasir panjangnya Sintang ya. Ya, jadi ada sisi positif dan negatifnya ya. Sisi positifnya jadi wisata baru, wahana baru. Negatifnya tentu aja kita berasa kayak air itu kurang gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu tinggal di tempat-tempat yang memang akses untuk air itu cukup sulit. Jadi benar-benar harus beli air gitu. Aku sempat ngobrol juga ya sama beberapa temanku kalau mereka itu sudah mulai beli air. Jadi air itu memang sangat berharga sekali teman Pro 2. Kalau misalnya kamu sedang berlimpah masih ada lah airnya di rumah kamu, jangan dibuang-buang ya guys. Sayang banget karena sebagian dari masyarakat Kota Sintang ini sudah mulai beli air satu pinguin itu ya. Itu aja udah ratusan ribu, harganya 200 ribu teman Pro 2. Jadi bener-bener berharga banget. Oke deh, aku bakal kasih infonya ya. Untuk kamu-kamu jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

kedua, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kamu tahu enggak sih, sebagai upaya untuk mengatasi kekeringan, memenuhi kebutuhan air dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, ini ada Korem 121 Alambana Wanawai menggelar sholat istiqo ya, atau sholat minta hujan. Dan ini bertempat di lapangan tenis Makorem 121 Alambana Wanawai Sintang, Kalimantan Barat. Sholat istisqo ini sendiri diikuti oleh seluruh personel Makorem 121 Alambana Wanawai dan PNS teman Pro 2 semua, diimami oleh Ustadz Mufid dan dilaksanakan di pagi hari. Nah, teman Pro 2, Ustadz Mufid dalam khutbahnya juga menyampaikan teman Pro 2 bahwa kita berkumpul bersatu membawa perasaan, membawa beban yang sama dalam ketundukan dan kekusukan hanya kepada Allah. Dan teman Pro 2 semua, sementara itu dan Rem 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi, nah ini mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dari Korem sendiri untuk membantu pencegahan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Dan pada hari itu tentu saja seluruh prajurit Korem bersama jajaran melaksanakan sholat ya teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 semua, ia juga menghimbau agar jajaran Dandim dan Ramil dan Babinsa agar tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lahannya agar tidak terbakar, apalagi dibakar ya sengaja. Begitu teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta.

dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian, black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari yang begitu panas ini ya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja masih dengan berbagai informasi di Betang Berita seputaran Kota Sintang dan sekitarnya. Nah, teman Pro 2, kita akan sedikit beralih ke Kapuasulu, teman Pro 2, di mana ada sebanyak 60 personel Polres Kapuasulu dan juga Polsek Jajaran mengikuti ujian bela diri Polri sebagai salah satu syarat usulan kenaikan pangkat ya untuk periode 1 Januari 2027. Dan kegiatan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Kapuasulu ini Rabu sampai Kamis 29 sampai 30 Juli 2026 bertujuan untuk mengukur kemampuan serta kesiapan personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan tentu aja masih dengan berbagai informasi yang bakal aku bagiin buat kamu-kamu di kesempatan kali ini. Halo, selamat sore buat Jumi Afnan. Apa kabarnya di sore ini? Tetap semangat ya, walaupun dengan berbagai drama ya Bun ya, ketika menghadapi para bocil-bocil terutama ya. Oke, ada juga Kumbang Tanduk, selamat sore aja yang pastinya di kesempatan kali ini. Teman Pro 2 semua, cuaca seperti ini memang kadang membuat kita itu kayak tidak berenergi sama sekali, alias lemes ya teman Pro 2. Gimana sih caranya agar kita itu tidak lemas, kembali berenergi dengan kondisi tubuh kita yang tidak bertenaga gitu ya, mudah lelah, lesu. Dan tentu kalau sudah seperti itu, biasanya ada sesuatu yang gak beres dalam kesehatan fisik atau mental kita. Nah, seperti apa teman Pro 2 semua cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membuat badan lemas kembali berenergi? Oke, kita akan ulas sama-sama di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dan teman Pro 2 semua. Aku mau nyapa dulu buat Bapak Dul Muksin dan juga Ibu Salimah ya, yang ada di Pengkaden Baru. Mudah-mudahan saat ini sedang mendengarkan Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Ya, mudah-mudahan sehat juga karena cuaca kita memang luar biasa. Nah, teman Pro 2 semua, pada kesempatan kali ini tadi sudah aku ulas sedikit, spill sedikit apa sih yang bakal kita bahas, yaitu bagaimana sih caranya untuk membuat badan kita lemas ini kembali berenergi. Yang pertama, tentu aja teman Pro 2 semua, kita harus memiliki kualitas tidur yang cukup ya. Jadi ketika kita tidur, tubuh kita ini akan memulihkan diri, memperbaiki jaringan, dan mengisi ulang energi kita. Nah, kurang tidur sendiri teman Pro 2 tentu aja dapat menyebabkan penumpukan kelelahan dan akan membuat kita merasa lemas. Betul gak guys? Betul ya. Dan durasi tidur yang cukup sekitar 7-9 jam lah setiap malam ya untuk sebagian besar orang. Tapi ada juga yang tidurnya kurang dari itu tapi karena berkualitas, nah itu sudah benar-benar bisa full energi, bisa mencharge-nya gitu ya. Dan teman Pro 2 semua, dokter juga biasanya memberikan suplemen zat besi kalau misalnya badan kita itu lemas karena anemia biasanya. Nah, memberikan transfusi darah juga biasanya kalau misalnya sudah terlalu parah, kalau misalnya ada pendarahan, atau ada juga yang melakukan kemoterapi kalau badan itu lemas disebabkan oleh kanker. Jadi jangan sampai hal itu terjadi teman Pro 2 semua gara-gara anemia juga ya. Sebaiknya memang betul-betul kita jaga kualitas tidur kita teman Pro 2.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan masih memberikan berbagai informasi buat kamu ya, teman Pro 2, terkait dampak-dampak cuaca kita untuk kota Sintang dan sekitarnya. Salah satu dampaknya adalah kabut asap. Nah, kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan, teman Pro 2, tentu aja sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita, mengganggu sistem pernapasan, terutama bagi teman-teman yang rentan ya, seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang punya riwayat penyakit paru-paru. Nah, teman Pro 2 semua, kabut asap dapat muncul akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu, tentu saja banyak hal-hal negatif lainnya. Kondisi udara yang buruk, nah ini bisa menyebabkan kita mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, iritasi tenggorokan, sesak napas, hingga memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Untuk mengurangi resiko akibat paparan kabut asap, teman Pro 2, tentu aja kita dihimbau nih untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Masker ini dapat membantu menyaring partikel polutan agar nggak terlalu banyak masuk ke saluran pernapasan kita. Selain itu, kita disarankan banget nih teman Pro 2 untuk membatasi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara seperti saat ini ya memburuk gitu kan, dan aktivitas fisik berat di luar ruangan sebaiknya memang dikurangi, terutama bagi kita-kita nih teman-teman nih yang punya gangguan pernapasan.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus.

1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja masih dengan informasi kita terkait kabut asap ya, teman Pro 2. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap aman. Nah, teman Pro 2 semua, untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, debu ke dalam rumah kita, sebaiknya pintu dan jendela ditutup ketika kondisi udara di luar ini sudah tidak sehat. Kebersihan makanan dan juga minuman juga perlu diperhatikan dengan memastikan bahan makanannya itu dicuci sebelum diolah dan makanan terlindungi dari paparan asap, teman Pro 2. Makanan sangat penting sekali kita perhatikan, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini, karena kalau tidak benar-benar ya, kita bisa terdampak juga dengan penyakit lainnya seperti sakit perut ya, diare dan lain sebagainya. Nah, teman Pro 2 semua, kita juga perlu loh untuk memantau perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas. Kalau misalnya muncul nih keluhan kesehatan seperti misalnya sesak napas, nyeri dada, batuk yang tidak kunjung membaik, atau mungkin gangguan pernapasan lainnya, teman Pro 2 sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Untuk informasi terkait perakiraan cuaca ya untuk kota Sintang dan sekitarnya, sampai nanti malam masih cerah. Dan teman Pro 2 semua, pastikan tetap jaga kesehatan dan jangan sampai dehidrasi. Informasinya aku kutip dari bmkg.go.id.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil atomic habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Selamat sore teman Pro 2 semua di mana aja berada. Berikutnya teman Pro 2 aku bakal hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk Kota Sintang dan sekitarnya. Dan azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 selamat bersiap-siap, berhati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Karena jam-jam sibuk ya teman Pro 2, berdasarkan pantauan CCTV ada beberapa titik juga yang memang cukup padat dan agak macet lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, semoga tetap bersabar teman Pro 2 dan bisa sampai ke rumah, ke tempat tujuan dengan keadaan yang aman, selamat, dan bisa bertemu keluarga tercinta.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, Indonesia itu punya kekayaan budaya yang sangat beragam ya. Salah satunya adalah tarian tradisional yang menjadi identitas setiap daerah. Pesona tarian Nusantara yang harus diketahui ini gak cuma menampilkan keindahan gerakan, tapi juga mengandung nilai sejarah, filosofi, dan tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Teman Pro 2 semua, ada apa aja teman Pro 2 untuk tarian khas yang lahir dari tradisi, kepercayaan, hingga kehidupan masyarakat setempat? Nah, kita akan ulas ya. Yang pertama ada Tari Saman dari Aceh, teman Pro 2. Tari Saman berasal dari masyarakat Gayo di Aceh dan dikenal dengan gerakan tangan yang cepat, kompak, serta dilakukan secara serempak oleh para penari yang duduk berbaris. Selain menjadi pertunjukan budaya, Tari Saman juga mengandung pesan moral, nilai kebersamaan, serta menjadi sarana pendidikan dan juga dakwah melalui syair yang dilantunkan. Berikutnya teman Pro 2 ada Tari Pendet dari Bali. Tari Pendet sendiri awalnya merupakan tarian sakral yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan Hindu di Bali sebelum berkembang menjadi tarian penyambutan tamu. Gerakannya yang anggun dengan taburan bunga melambangkan rasa syukur, penghormatan, dan keramahan masyarakat Bali kepada para tamu maupun umat yang hadir dalam upacara.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait tari dari berbagai daerah. Ada juga tari Reyog Ponorogo dari Jawa Timur. Nah, ini merupakan pertunjukan seni yang memadukan tari, musik, dan drama dengan topeng singa barong, teman Pro 2, sebagai ciri khas utamanya. Selain menghadirkan atraksi yang memukau, Reyog juga menyimpan pesan sejarah ya, keberanian serta semangat masyarakat Ponorogo dalam mempertahankan jati diri budayanya. Ada juga tari piring dari Sumatera Barat. Nah, ini merupakan tari yang berasal dari budaya Minangkabau, menampilkan kepiawaian penari memainkan piring di kedua tangan tanpa terjatuh selama pertunjukan berlangsung. Dan tarian ini melambangkan rasa syukur masyarakat ya atas hasil panen, sekaligus menunjukkan ketangkasan, kekompakan, dan semangat bekerja bersama. Ada juga tari tortor dari Sumatera Utara, teman Pro 2. Ini merupakan tarian khas masyarakat Batak yang biasanya ditampilkan dalam upacara adat, pesta keluarga, maupun acara penting lainnya dengan iringan musik gondang. Para penari ini mengenakan kain ulos ya sebagai simbol penghormatan kepada leluhur, persaudaraan, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik. Ada juga tari serimpi dari Yogyakarta, teman Pro 2 semua. Ini merupakan tarian klasik ya, warisan keraton Yogyakarta yang dikenal melalui gerakannya yang lembut, anggun, dan penuh makna filosofis. Tarian yang umumnya dibawakan oleh 4 penari ini melambangkan keharmonisan kehidupan, keseimbangan alam, serta nilai kesopanan yang dijunjung tinggi dalam budaya Jawa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman Pro 2. Keberagaman tarian tradisional tentu aja menunjukkan ya betapa kayanya warisan budaya Indonesia yang perlu dijaga dan terus dilestarikan. Jadi dengan kita mengenal berbagai tarian Nusantara, kita dapat ikut menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya bangsa sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda ataupun dunia internasional. Teman Pro 2 dimana aja berada, itu dia tadi beberapa informasi kita di kultur kita kali ini. Semoga aja bermanfaat. Berikutnya nanti aku bakal ajak kamu teman Pro 2 semua untuk nyimak bareng-bareng MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan tentu aja nanti bakal ada narasumber yang seru banget dan sayang untuk kamu lewatin teman Pro 2 semua untuk edisi hari ini tanggal 4 Agustus 2026 ya. Ada Anet teman Pro 2.

0: Teh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Alan di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Elan dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
3: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
2: Yo, gimana kabar Elan?
3: Alhamdulillah baik banget.
2: Luar biasa.
3: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
2: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
3: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
2: Perutnya sakit.
3: Iya, semuanya lagi
2: kepedesan ya.
3: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
2: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
3: Really?
2: Seorang wanita.
3: Oh my god.
2: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
3: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
2: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
3: Desember 2025.
2: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
3: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
2: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
3: Saya.
2: Ini, Sandi Sandoro.
3: Bukan. Jo Sandi.
2: Bukan.
3: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
2: Enggak tahu.
3: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
2: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
3: betul,
2: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
3: Yes,
2: ya.
3: Buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
2: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Mm-mm. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
2: Betul.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang bener. Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul. Jadi dari Kak Iyo dulu terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Oh, kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Jokowi versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke. Okay.
2: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu
2: yes, lagu ini. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: live chat.
1: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
2: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
1: Iya, seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
2: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
3: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
1: Oh iya sih,
3: di bagian
2: dai.
3: Kok dai?
2: Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, Net?
1: Waka-waka.
2: Jadul, lebih jadul lagi.
1: Gimana tuh maksudnya tuh?
3: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak
1: oh,
3: di situ tuh itu kayak semangat banget gitu, kayak Bildun.
2: Oke.
1: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
2: Biasa aja atau gimana?
3: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Oh.
2: Luar biasa.
1: Build up gitu ya.
2: Iya, benar-benar.
3: Biar kayak sing along aja gitu.
2: Sing along. Enak
1: gitu. Seru.
2: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
3: Iya, betul.
1: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
2: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
3: Betul, Kak.
1: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
3: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
1: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
2: Tapi kamu takut kucing gitu?
3: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
2: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
3: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
2: Bandel. Terus dicakar.
1: Iya, gitu.
2: Jadi traumanya gara-gara itu.
3: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
2: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
3: kucing aku udah meninggal semua.
2: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
3: Iya, talent dong. Bener.
2: Dia dibayar untuk
1: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
3: Ada maknanya.
1: Oh, apa tuh?
3: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
2: Kira-kira The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious. Gitu.
1: Masa nanti ada POV kucingnya? Ada biopik kucing.
2: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
1: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
2: Cyber ini.
1: Kucing BSH warna hitam.
2: Iya.
1: Nah, itu dia.
2: Panggilannya Sai ya berarti.
3: Sai. Oh iya benar. Sai.
2: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
1: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
2: Yoi.
1: Ya. Udah ada dari
2: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
1: Hawa.
2: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
1: izin tanya. Boleh.
2: Boleh. Apa kata Edit?
1: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
3: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan karena udah jadi tuh waktu jadi. Itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
2: Lumayan
1: cepat ya.
2: Lumayan cepat. Ya. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
3: Jangan lupa di save.
1: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
2: Panjang
1: kita
2: nih.
1: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
2: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
1: Sorry.
2: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
1: Oke.
2: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2.
1: Bener.
2: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
3: Iya. Yeah.
2: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
3: Oke, kenapa Januari ya?
2: Kenapa Januari?
3: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
2: Yes.
3: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
2: Gede banget.
3: Semuanya hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu, jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga, Januari.
2: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
2: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banget.
1: Yang atas dulu deh.
2: Dari Susan.
1: Susan. Kalau gede.
2: Dewasa tuh. Lagunya.
1: Lo kan kita dewasa dari Susan
2: iya,
1: gitu
2: bener,
1: kan.
2: Iya benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
3: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
1: Nah, itu dia.
3: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
1: Iya, itu dia.
2: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya?
3: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti. Ide yang bagus ntar
2: kita. Soon.
1: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
2: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
1: Itu
2: nice.
1: Alright.
2: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana aku bacain?
1: Ini deh.
2: Oke, dari penikmat lagu indah.
1: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
2: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
1: Iya gitu loh.
2: Iya, bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
1: Kalau semisal dia.
2: Ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
3: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
2: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Nggak kayak gitu berarti net ya.
3: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Iya bener sih, agak susah sih.
2: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
1: Bener.
2: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
1: Terakhir deh. Ini
2: dari Noval.
1: Al-Givari.
2: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
3: Iya kak.
2: Dik. Siapak.
3: Siapak.
2: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
3: Oke. Undang-undang dong ke Samarinda.
1: Nah itu.
3: Mampir tapi gak ngundang.
2: Iya, kebiasaan nih.
3: Iya.
2: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
1: Udah ada gambaran belum?
3: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
2: Oke.
3: Semoga tahun depan ya guys, amin.
2: Amin, amin, amin.
1: Amin, amin, amin.
2: Ditunggu, ditunggu.
1: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
2: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat. Besok ke Cirebon Nat.
1: Besok ke Cirebon Nat, ada juga besok ke Padang.
2: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
3: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
2: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok ke sini net gitu. Agak belum tentu.
1: Tuh, ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya, benar.
1: Semoga bisa mampir ke daerah
3: Indomaret Point.
2: Point coffee, point coffee. Gak usah, sorry.
1: Iya.
2: Alright. Anet juga suruh Padang nih.
1: Iya, tadi kan gue udah bilang.
2: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
3: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
2: Restoran?
1: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
3: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
2: Nasi.
3: Namanya nasi...
2: Kapau.
3: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
2: Bukan.
3: Oh...
2: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik. Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
3: Iya, amin. Tungguin aja.
1: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
3: Iya,
1: sebelum
3: betul.
1: Nanti akan ada album.
2: Album,
1: yes. Album ya?
2: Atau EP?
1: Album mungkin
3: album
1: ya.
3: Mungkin.
1: Kita tunggu aja nanti lah ya.
2: Kita tunggu aja ya.
1: Benar. Alright.
2: Pastinya dengerin terus berarti teman Pro 2 untuk sembunyi dari bumi ini ya.
3: Iya, betul.
1: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
3: Oke, buat teman Pro 2, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
2: playlist. Banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
3: Iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
1: Oke. Boleh.
3: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
2: Boleh.
3: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
1: 18 Oktober boleh.
2: Oke.
1: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
2: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
3: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
1: Oke.
2: Okay. Namanya lucu.
1: Lucu. Yeah. Oke.
3: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
2: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
1: Gak usah.
2: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
1: Boleh.
3: Apa?
1: Mau ngapain?
2: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
1: Bagus.
2: Boleh dong.
1: Bagus.
2: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
1: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
3: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
2: Sukses terus. Selalu.
3: Undang aku ke Padang ya, Kak.
1: Wah, itu dia.
2: Tadi siapa tuh?
1: Ke Padang.
2: Ke Cirebon.
1: Samarinda
2: tuh ada juga tuh.
1: Nanti ditunggu undangannya.
2: Ditunggu Anet datang ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
2: Iya. Yang butuh MC.
3: Bener.
2: Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much, Ane.
3: Thank you banget, Ane.
1: Sukses selalu.
3: Sukses sehat, bahagia
1: selalu. Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
2: Gue Elan, dan juga...
3: Anet.
2: Pamit.

Teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh, sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

0: Teman Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri. Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 90.7 FM, teman terbaik kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan here we go again barengan aku Monica, yang kemarin libur dulu ya, menyapa kamu teman Pro 2, sekarang comeback lagi. Gimana tanggal 4 Agustus teman Pro 2, di hari keempat bulan Agustus, apakah so far so good? Atau ngerasa, wah udah ada gedebak-gedebuk nih di bulan Agustus? Tapi gak apa-apa teman Pro 2, biasanya awal bulan itu memang penuh dengan gedebak-gedebuk, walaupun mungkin kebanyakan orang lebih kebanyakan happy ya, karena tanggal awal itu dominannya kayak gajian, terus juga ya kayak new bulan baru, aku yang baru gitu. Ya, moga-moga aja happy-happy terus teman Pro 2, dan pastinya Monica Kastian nemenin kamu tepatnya di Jaga Malam kali ini. Kita juga bakal update satu lagu dari Akselerasi Kreatif Musik Indonesia, dan juga kali ini judul lagunya adalah Proses. Mungkin lagunya bisa relate banget sama keadaan teman Pro 2 semuanya, dan lagu ini dibawakan oleh seorang musisi atau mungkin band teman Pro 2 dari Blood for Life. Jadi Blood for Life ini merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongker, Andre, Zwinky, dan juga ada Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life juga gak jarang banget dia teman Pro 2 tampil dalam beberapa showcase dan gigs di lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokalnya. Dan teman Pro 2 berbicara kompetisi, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi, dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Jadi lagu Proses ini teman Pro 2 menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. So, Proses mengajak para pendengarnya untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Karena sukses itu teman Pro 2 tak bisa dari mana aja. Nah, maka apapun yang dijalankan dan juga seberat apapun prosesnya tetap harus dinikmati. Jadi teman Pro 2, moga-moga buat kamu yang lagi berproses, lagi relate banget sama fase ini, lagu dari Blood for Life yang akan aku hadirkan bisa menjadi pemicu semangat kembali untuk terus berproses dan juga berkembang dan juga berlatih dengan lebih baik lagi. And here we go again, ini dia Blood for Life dengan Proses akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RR Sintang, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Oke teman Produa, welcome back masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica di segmennya Tell Up Something ya. Kalau tadi sudah ada akselerasi kreatif musik, dan kali ini kita bakal ngebahas di Tell Up Something tentang energi terbarukan. Memang pembahasan yang cukup berat teman Produa, apalagi kalau misalnya kita bahas memang Indonesia ini kan merupakan sebuah negara yang masih berkembang. Jadi memang banyak sekali upaya-upaya dan juga kalau menurut aku tuh bisa dibilang tuh percobaan ya teman Produa menjadi negara maju yang juga penuh pertimbangan, penuh juga dengan bisa dibilang adaptasi. Nah, pada saat ini energi terbarukan itu merupakan kunci untuk mengatasi berbagai krisis sebenarnya. Kalau kita lihat di sekarang teman Produa, kita kan memang lagi krisis air ya, dengan kemarau panjang yang luar biasa banget. Kalau kamu lihat di Sungai Kapuas tuh udah timbul pasir di tengah-tengahnya. Nah, kalau aku baca-baca artikel teman Produa, ternyata beberapa daerah mungkin ya yang pernah melakukan sebuah energi terbarukan di wilayah yang kekeringan air, mungkin di luar negeri nih ada yang melakukan energi-energi terbarukan, yaitu tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga mikrohidro. Nah, teman Produa, mungkin kita bakal bahas yang cukup asing kita dengerin ya. Ini adalah tenaga mikrohidro, yaitu memanfaatkan arus sungai kecil untuk mengalirkan listrik ke sistem irigasi lokal. Kira-kira teman Produa nanti bagaimana mikro ini bisa berjalan? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita dengarkan dulu lagu dari Zigas dengan Salahkah. Kira-kira salah nggak nih teman Produa? Ya udah, kita dengerin aja dan stay tune buat kamu di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

Oke, Top Produe, welcome back masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Produe penting banget untuk ngebahas energi terbarukan di dunia, juga termasuk di Indonesia yang bisa dibilang kalau krisis kemarau itu luar biasa banget ya teman Produe. Dan tahun ini mungkin kita sebagai warga di pesisir sungai yang juga lekat banget aktivitasnya di sungai, teman Produe ngerasain banget kalau air ini memang literally sangat krisis gitu ya. Yang pastinya banyak sekali teman Produe yang membahas tentang mikrohidro. So, mikrohidro itu sebenarnya apa ya teman Produe? Teman Produe, kalau bahasa simpelnya ya, mikrohidro ini adalah pembangkit listrik skala kecil yang biasanya itu di bawah 100 watt yang juga memanfaatkan tenaga aliran air. Sistem ini menggunakan 3 komponen utama, yaitu sumber air, turbin, dan juga generator. Nah, tentunya cara kerjanya ini bagaimana? Pastinya memanfaatkan aliran sungai, irigasi, dan juga air terjun dengan ketinggian juga debit yang memiliki perbedaan tinggi jauh air, dan jumlah air menentukan besarnya energi. Gerakan turbin juga air mengalir lewat pipa pesat untuk menumbuk sudut turbin dan juga mengubah energi air menjadi tenaga gerak. Dan pastinya poros turbin memutar generator agar menghasilkan arus listrik. Kemudian kalau ditanya, terus kaitannya sama krisis air apa dong? Nah, jadi pastinya teman Produe, mikrohidro sebenarnya tidak bisa mengatasi krisis air bersih secara langsung karena sistem ini hanya memanfaatkan energi dari aliran air tanpa mengubah volume air tersebut. Namun, sistem ini dapat menjadi solusi tidak langsung untuk menggerakkan pompa air bertenaga listrik guna mendistribusikan air bersih ke wilayah yang juga ada kekeringannya. Moga-moga aja teman Produe bisa menjadi alternatif, walaupun mungkin aku juga lihat beberapa artikel kayak di Kompas ya, kemarin aku baca ada di salah satu wilayah tuh benar-benar pompanya tuh menggunakan selang, jadi kayak ngerasa sedih banget. Dan moga-moga aja krisis ini teman Produe bisa segera berakhir dan cuaca kita, musim kita bisa kembali pulih dan baik lagi, supaya juga kita sebagai masyarakat bisa untuk memenuhi ya kebutuhan sehari-hari. Dan teman Produe, moga-moga aja informasi yang Monica hadirkan bisa bermanfaat tentunya, apalagi buat kamu yang mengalami dampak langsung dari krisis dan juga kemarau pada saat ini. Dan tentunya pastinya kita bisa berharap teman Produe, moga-moga aja turun hujan ya dalam waktu dekat ini, amin. Dan gak kerasa teman Produe, Monica ternyata udah 1 jam spill-spill info seputar energi terbarukan, detail something, dan juga tadi ada akselerasi kreatif musik yang pastinya bisa kamu dengerin setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan kembali bergabung di Lapor Produe buat kamu yang mau request, mau curhat, mau update live, boleh banget nih teman Produe. Dan for information, sudah ada yang spill-spill tipis-tipis masalah asmara. Aduh, ini baru hari Selasa udah ada aja nih ya yang spill-spill masalah asmara. Kan aku jadi iri nih teman Produe. Tapi gak apa-apa, biar kamu seneng nanti kita bakal bacain. Tapi jangan kemana-mana, kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rizky Febian dengan Ego akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan. Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah. Kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

So welcome back to My Pro 2 ya. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu di Lapor Pro 2 ya. Kali ini tentu saja sudah ada yang bergabung, teman Pro 2, melalui WhatsApp di 0857500047741. Ada juga sih yang sudah request, teman Pro 2, dan juga ada yang spill tipis-tipis kejadian hari ini, dan pastinya mungkin resah dan gelisah apa aja yang kamu rasakan, teman Pro 2. Tapi mungkin kita untuk memulai Lapor Pro 2, which is itu adalah program acara di mana kita bisa request apapun atau mungkin juga cerita apapun, teman Pro 2, di sepanjang 1 jam ke depan sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aku mau sapa dulu di sini ada Kak Ainun. Selamat malam, Min. Selamat malam juga. Ini Min apa Mon nih? Aku apa typo nih? Saya Ainun nih dari Berbinar, request lagu Sabrina Leonor yang selesai. Terima kasih Min, sama-sama. Nanti kalau lagunya ada, kita bakal puterin ya. Kemudian juga di sini aku cap cip-cip aja deh ya teman Pro 2, karena banyak banget nih yang bergabung. Di sini kayaknya yang tidak sama ya teman Pro 2. Ada halo RRI Pro 2 Sintang. Halo juga, saya Juhemet Rido dari Jerora. Mau request lagu Akad Payung Teduh dong buat temen saya. Terima kasih, sama-sama. Wih, siapa nih yang lagi akad sama Pro 2? Emang kayaknya kejar tayang semua nih ya, kejar target. Apalagi temen-temen aku rata-rata nikahnya nih di bulan Agustus, nyari tanggal kembar sama Pro 2 88. Jadi ya pokoknya selamat aja buat semua yang sedang berbahagia, buat semuanya yang merasa bulan Agustus adalah bulan yang istimewa, mungkin akan Monica hadirkan ya lagu dari Payung Teduh, dan moga-moga aja bisa bikin muda-mudi yang lagi falling in love sama Pro 2 bisa kembali tersenyum dan selamanya tersenyum. Oke, okay? Nanti kita bakal bahas dan juga bakal hadirkan lagu-lagunya. Kalau mungkin nggak ada, nanti kita bakal puterin lagu yang lain. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Oke teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan sebelum Monica hadirkan kembali ya untuk lapor Produa kita pada malam hari ini, aku pengen share sebuah info yang penting banget teman Produa juga pasti ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Yang pastinya Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Terbuka juga untuk masyarakat umum. Dan yang ketiga, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Teman Prodo, cara pendaftaran yang pertama, pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, hashtag Bintang Radio 26 Sintang dan melalui tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. Teman Produa, video diawali dengan memperkenalkan perkenalan singkat dan dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu kategori pop putri, yang pertama Sofi Novindri dengan Susah Lupakanmu, 2 Nisrina Arija dengan Cinta Sia-Sia, 3 Ati Cebe dengan Risau, 4 Raisa dengan Bila, 5 Itgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, 6 Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin, 7 Lyodra dengan Teganya Kau, 8 Marion Jola dengan Rayu, 9 Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu, 10 Mahalini dengan Bawa Dia Kembali.

Nomor produk untuk lagu kategori pop putra ada Ishak Otavian dengan Seharusnya Aku. Ada di urutan kedua Tito Aditya Leleh Hati. 3 Tulus dengan Teh Hijau. 4 Enau featuring Ariel Semana dengan Sisi Potret. 5 Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama. 6 Wijay 80 dengan Terakhir Kali. 7 Afgan dengan Lestari Madru. 8 Marcel dengan Firasat. 9 Glenn Fredly dengan Kau. 10 Mike Mohede dengan Terbaik. Kategori pop daerah, peserta putra putri bebas memilih lagu mana saja. Yang pertama ada Sansaro lagu Minang, Butet lagu Batak, Kicir-kicir lagu Betawi, Suwe Ora Jamu lagu Jawa, Es Lilin lagu Sunda, Cici Perhiuk lagu Kalimantan Barat, Sipatokaan lagu Sulawesi Utara, Rio Grime Wayawai Windawe dari lagu Papua, ada Bole Lebo dan Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026 dan kontak person yang bisa kamu hubungi Sarah dengan 08217284 3604, ada Ati dengan 0896317124 36, dan pastinya jangan lewatkan Bintang Radio 2026.

Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Oke, Toma Produ ya, welcome back. Masih bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya Monica masih setia nemani kamu di Produ RRI Sintang. Toma Produ ya, Monica hadir dan akan membacakan satu ini ya, satu pesan juga di sini. Tapi saking banyaknya kayaknya aku bakal cap-cip-cup ya, Toma Produ ya, mohon izin banget ini. Ini selamat malam Kak, saya Andik Susilo Jendol dari Padak Belitang. Mau titip salam buat sahabat saya Cingkoy Manggoy Masam. Waduh, namanya lucu banget Toma Produ ya, yang tinggal di Rawah Antu. Request lagunya terserah aja deh buat kakaknya, terima kasih banyak. Lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan aja Kak, tolong dibacakan ya kakak. Terima kasih buat Susilo Jendol dari Padak Belitang ya. Punya sahabat namanya Cingkoy Manggoy Masam. Ini kayak kayak semacam nama ini ya, nama panggilan sayang. Oke deh, ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, teman Pro 2 juga akan hadir di ruang dengar kamu. Dan thank you banget ya teman Pro 2 buat kamu yang sudah bergabung. Dan nanti kita bakal kembali menemani kamu di segmennya untuk acara Cerutup Cerita Penutup Hari. Jadi jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Ya, Tom Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu pukul 22:17 waktu Indonesia Barat. Dan cerita penutup hari pastinya hadir ya teman Pro 2 untuk menemani kamu yang mungkin lagi cari teman cerita atau mungkin juga sebuah kisah yang bisa dibilang teman Pro 2 terkadang tuh kita cuma pengen jadi pendengar atau mungkin kita juga cuma butuh pendengar. Aku rasa pendengar itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya untuk saat ini. Kita terkadang kayak ngerasa gak puas atau mungkin kayak ngerasa ada yang ngeganjel karena belum cerita, belum mengeluarkan unek-unek, atau kalau kata anak zaman sekarang misu-misu ya teman Pro 2. Kalau mungkin kamu memiliki suatu hal yang berat banget di pundak kamu, di hati kamu, teman Pro 2, boleh banget cari teman cerita atau mungkin sekedar bikin journaling atau mungkin curhat kepada sang pencipta, teman Pro 2. Banyak cara agar kamu gak ngerasa burn out, gak ngerasa sendirian. Dan cerita ke Pro 2 juga boleh banget, atau mungkin mau anonim, boleh banget teman Pro 2. Jadi aku bakal hadirkan juga untuk berbagai informasi yang telah hadir atau mungkin juga cerita-cerita penutup hari. Dan setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ya, tamu pro 2 kembali di cerita penutup hari, di mana kali ini ada sebuah kisah berjudul Mosi dan Kucing dari Bintang. Tamu pro 2, cerita ini menggambarkan ketika seorang kucing misterius tiba di peternakannya dan Mosi memulai perjalanan di antara bintang-bintang yang akan mengubah takdirnya selamanya. Tamu pro 2, di sebuah planet kecil yang ditutupi oleh sabana rumput biru yang sangat luas, di mana pohon-pohon tumbuh dengan batang kristal dan malam bersinar di bawah cahaya 3 bulan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Mosi. Keluarganya telah bergenerasi-generasi menanam benih-benih kecil bercahaya yang mampu tumbuh bahkan di tanah yang paling tandus sekalipun. Ketika benih itu bertunas, ladang-ladang akan terang benderang seolah-olah ribuan kunang-kunang memutuskan untuk tidur di antara alur tanah, dan hasil panennya memberi makan sebagian besar desa-desa di sekitarnya. Namun, beberapa panen terakhir akan sedikit dan kehidupan menjadi lebih sulit dari yang pernah mereka ingat. Terlepas dari kekhawatiran itu, di rumah tersebut tidak pernah kekurangan tawa dan malam makan malam. Atau cerita-cerita yang dikisahkan oleh ayah Mosi menjelang malam ketika angin membuat daun-daun kristal bernyanyi. Anak laki-laki itu membantu setiap hari di peternakan dengan kesungguhan yang sama seperti orang dewasa. Ia menyiapkan tanah, memperbaiki pagar, dan mengangkut karung-karung benih dari satu ujung ladang ke ujung lainnya. Ia tidak pernah mengeluh. Ia bekerja keras, sabar, dan yang paling penting, luar biasa penuh rasa ingin tahu. Setiap kali selesai mengerjakan sesuatu tugas, ia menatap langit yang terdiam beberapa saat, memandangi bintang-bintang tak terhitung jumlahnya yang menghiasi angkasa layaknya bara api kecil yang melayang di kegelapan. Sementara, ada anak-anak muda lain bermimpi menjadi pedagang, pilot, atau gubernur di kota besar. Mosi membayangkan seperti apa dunia yang akan tersembunyi di balik titik-titik cahaya itu. Ia bertanya-tanya makhluk apa yang hidup di sana, bahasa apa yang mereka gunakan, dan cerita apa yang bisa dikisahkan oleh mereka yang telah menjelajahi galaksi dari satu ujung ke ujung lainnya. Ia telah belajar mengenali nama-nama rasi bintang jauh sebelum ia mengenal nama banyak tanaman di peternakan, dan ia mampu mengenali pergantian musim hanya dengan mengamati munculnya bulan yang paling kecil. Teman pro 2, peternakan itu berada di salah satu dari banyak desa yang tersebar di Sabana Biru Nambara, dan itu adalah tempat-tempat yang damai di mana keluarga-keluarga saling meminjamkan peralatan, benih, dan hasil panen, serta di mana semua orang saling mengenal nama satu sama lain. Namun, sejak beberapa tahun lalu, kedamaian itu hanya tinggal kenangan. Sebuah kelompok yang dikenal sebagai penguasa besi secara berkala mendatangi desa-desa tersebut, menuntut bagian makanan yang semakin lama semakin besar. Dan teman pro 2, nanti Monica akan lanjutkan kisah dari Mosi dan Kucing dari Bintang. Jangan kemana-mana, stay tune di pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Kawan Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Prado ya, tepat sudah pukul 22.51 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Monica akan kembali ngajakin kamu untuk kembali bergabung di Jazz Musik malam hari ini. Thank you banget sama Prado yang sudah bergabung menemani Monica di sepanjang jaga malam. Nanti kita bakal lanjutkan lagi dan juga menemani kamu di lain kesempatan teman Prado ya. Dan untuk saat ini semoga teman Prado ya yang lainnya bisa kembali beristirahat dengan tenang ya pada malam hari ini. Beristirahat dengan nyaman dan pastinya semoga dengan hati dan pundak yang lebih lega. Teman Prado, kita dengarkan dulu satu lagu di Certup kali ini, penutup dari Olivia Rodrigo dengan Happier.

keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki. Selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Tama Prado inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Rabu tanggal 5 Agustus 2026 dari Jalan Yosef Aurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tamra 2 di Pancar Luaska melalui Jalan Yesefa Ngurai Bani Kota Sintang di Pro 2 pagi ini edisi Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Bersama dengan Rudy Hamdani di pagi ini ya, kembali bertugas menyapa teman Pro 2 di segmen Sepada pukul 5 hingga pukul 10 dengan beragam informasi yang tentu menarik buat kamu simak dengan berbagai programnya. Begitu di setiap jamnya, di antaranya pukul 5 hingga pukul 6 teman kamu di Pro 2 untuk segmen Jazz Musik Pro 2. Update informasi terkini akan hadir menyapa kamu di pukul 6 nanti untuk info Pro 2. Setelah itu ada Viral Momen juga akan menyapa kalian hingga pukul 7. Di pukul 7 tepat, lagu pilihan kamu berdurasi singkat hadir menyapa kamu di Pro 2 pagi ini di pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Setelah itu berlanjut Hits in the Morning untuk tips pagi hingga pukul 8. Dan di pukul 8, Hari Ini Dalam Sejarah di 5 Agustus akan hadir menyapa kamu hingga pukul 9 nanti. Di pukul 9 nanti, ada program spesial Asta Cita Kita hadir menyapa kamu di Pro 2. Tepat pukul 9 hingga pukul 10 tentunya. Mari mengawali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun kegiatan, rutinitas yang akan kamu selenggarakan ataupun akan kamu ikuti ya di hari Rabu pagi ini, semoga kiranya bisa berjalan dengan baik, sukses tanpa ada hambatan sedikit pun ya. Hati-hati juga buat teman-teman yang dalam hal ini begitu ya, ada kegiatan keluar kota sebagainya, penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan dan selalu berhati-hati tentunya ya. Tak lupa juga mungkin teman kita, saudara kita, handai taulan kita yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu, mari kita doakan bersama semoga diberikan kesembuhan. Buat yang sehat, penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian, teman Pro 2. Mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Musik hadir menyapa teman Pro 2. Jadi tetap sama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan tema yaitu generasi muda bangkitlah dengan iman dan amal. Wahai generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya masa muda itu adalah masa yang paling besar sekaligus amanah, ya. Bukan sekedar kita bersenang-senang, tapi juga untuk kita menanam amal dan menyiapkan masa depan dunia dan akhirat kita. Dalam Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa perubahan besar itu dimulai dari niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut untuk bermimpi dan ragu untuk melangkah, karena Nabi bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yang salah satunya ialah maka gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tidak akan pernah kembali, maka jika hari ini kita malas, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya generasi muda, mari kita bangkit dengan iman, melangkahlah dengan ilmu, dan berjuanglah dengan akhlak. Maka insya Allah kita semua akan menjadi harapan bangsa sebagai penerus generasi muda yang sukses fit dunia wal akhirah. Demikian, semoga kita semuanya termasuk menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

90,7 Proud 2 FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Pagi ini edisi tanggal 5 Agustus 2026 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu di Info Proud 2. Info Proud 2 yang pertama pagi ini, Sami Fazari dan Marco Salminen menjuarai rally Finlandia setelah tampil dominan di kandang sendiri. Adapun kemenangan ini menyusul sukses mereka di rally Estonia. Melansir dari laman WRC, Sami Fajar memastikan kemenangan pada Senin 3 Agustus 2026 usai unggul atas Oliver Solberg. Keunggulan itu waktunya mencapai begitu ya. Adapun keunggulan waktunya mencapai 26,7 detik setelah etape terakhirnya. Adapun kemenangan di rally Finlandia mengukir sejarah baru bagi Sami Fajari yang mencatat kemenangan ke-200 bagi rally Finlandia. Sami Fajari menjadi rally Finlandia ke-14 yang menjuarai rally Finlandia. Ia juga memenangi dua seri beruntun pertama sejak Kalle Revonpera di tahun 2024 lalu.

0: Amerika Serikat, Daushi, penyanyi penulis lagu Grace Abraham, dan bintang pop asal Spanyol, yakni Rosalia. Terakhir membahas kolaborasinya dengan Daushi dalam lagu Extra, Jenny juga mengungkapkan kekagumannya pada kreativitas sang rapper. Ia mengaku sudah memantau karya-karya Daushi sejak awal dan langsung berniat untuk menjalin kerjasama dengannya.
1: Info Pro 2
0: selanjutnya, film Spider-Man Brand New Days yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya raih capaian mengagumkan pada akhir pekan pembukaannya di Amerika Utara. Dari laman The Hollywood Reporter pada Sabtu kemarin melaporkan bahwa film ini berhasil meraup 168 juta dolar Amerika Serikat pada Jumat lalu dari 4.487 layar di Amerika Utara, termasuk penayangan perdananya pada Kamis kemarin. Hingga akhir pekan ini, film yang menandai penampilan utama terakhir sang bintang yakni Tom Holland diproyeksikan mampu mencapai 325 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaan. Film ini juga berpotensi melampaui Avengers Endgame dengan torehan 357 juta dolar Amerika di Amerika dan 1,3 miliar dolar Amerika Serikat secara global pada tahun 2019.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita akan kembali lanjut menyapa teman Pro 2 untuk segmen berikutnya. Viral Momon juga akan hadir menyapa kamu ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk teman Pro 2 semuanya. Awali pagi dengan selalu bersyukur begitu ya. Hari ini sehat badan gitu ya. Seger buger gitu ya. Jadi yang lagi prepare-prepare untuk berangkat ke kantor mengantar sekolah gitu ya. Ini biasanya jam-jam padat di jam-jam segini nih sampai jam 7 lewat nanti teman-teman ya. Fangore juga udah mulai rame nih lalu lintas pengguna jalan ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ini kalau aku lihat mah emak-emak nganterin anaknya, pak bapak nganterin anaknya ya kan, baik itu yang dari jalan Kelam ataupun Jurnal 1 menuju ke arah Baning ya, ataupun sebaliknya teman-teman ya, ada yang ke arah hutan wisata juga. Jadi memang padat banget, jadi kudu berhati-hati buat teman Pro 2. Walaupun didominasi oleh kendaraan roda 2, namun ternyata juga terpantau dengan jelas lalu lalang kendaraan roda 4 ya, seperti truk angkutan ya, baik itu yang dari Kelam menuju daerah Baning atau YSE Fangura ya, atau ke arah lintas Melawi. Pun sebaliknya ya, ada yang mobil ekspedisi juga, beberapa kendaraan-kendaraan lintas kota ya, kendaraan-kendaraan taksi, tapi juga terpantau juga kendaraan pribadi juga sudah mulai berlalu lintas. Cuman yang paling dominan memang kendaraan roda 2 ya, berangkat sekolah nih teman-teman jam-jam segini. Kita kasihkan kamu informasi menarik pagi ini untuk segmen viral moment ya. Ini baru-baru ini sosial media diramaikan dengan sosok seorang penjual makanan jajanan ya. Makanan ataupun jajanan jalanan di Istanbul yang memiliki paras rupawan ya. Alper Temel, seorang penjual jagung dan kastanye, telah bekerja di warung makanan milik keluarga tersebut ya selama 7 tahun bersama kedua adik laki-lakinya. Nah, namun sejak tahun 2024, warung jagung yang terletak di distrik tepi laut Karakoy ini menjadi viral di media sosial dan telah menarik wisatawan dan penggemar. Nah, kita ngutip dari beberapa laman, warung jagung ini menjadi objek wisata terkenal di Istanbul. Warung ini ramai dikunjungi bukan hanya oleh orang-orang yang mencari makanan ringan, tapi juga penggemar yang ingin bertemu, berbicara dan berfoto dengan Tamel, teman Pro 2 gitu ya. Ini sampai disukai oleh 24.000 orang ya, kalau kita lihat dari kanal Instagram @kestanel.karakoy ya di Istanbul. Kehadiran Tamel ini mampu memperkenalkan warung jagung miliknya atau pemilik keluarganya menjadi lebih populer. Tamel sendiri telah menambahkan warung ini ke dalam rencana perjalanan wisatawan sehingga terkenal di kalangan pemandu. Pria berusia 25 tahun ini membuat profil media sosialnya sendiri pada Oktober 2025 dan telah mengumpulkan 1 juta pengikut di Instagram dan 690.000 pengikut di TikTok. Pada video Tamel yang viral ini menunjukkan ia menyajikan kastanye dan jagung kepada turis sembari berinteraksi dengan wisatawan dan mengambil foto. Tatapan Tamel dan pengambilan gambar yang menarik ya dalam membuat video tersebut sukses menarik perhatian warga dengan lebih dari 11 juta suka. Siaran langsung TikTok Tamel juga sudah ditonton lebih dari 4.000 penonton dengan komentar yang menunjukkan ketertarikannya pada Tamel tuh. Jadi ada juga beberapa penawaran kontrak untuk Tamel, di mana Tamel sendiri ternyata pernah mendapat tawaran kontrak dari agensi untuk peran akting film dan acara TV. Bahkan sebuah situs berita digital Turki, Fian Studio, juga telah menobatkan Tamel sebagai pria terbaik tahun 2025. Namun dengan kepopulerannya ini, Tamel menolak penawaran tersebut dan memilih fokus pada pekerjaannya saat ini. Bagi Tamel, ketenaran yang ia dapatkan ini ingin ia manfaatkan untuk mempromosikan Turki dengan memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Turki.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensat Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini, dan di pukul 7 nanti juga akan kembali menyapa kalian di Pro 2 untuk lagu pilihan kamu ya. Selamat pagi, semangat mengawali pagi kalian di hari Rabu pagi ini ya. Dan pastikan begitu ya, kalau pergi-pergi jauh untuk jangan lupa sarapan gitu ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa diganjel gitu ya. Karena kalau kita enggak sarapan tuh berasa kayak ada sesuatu yang bikin kita tuh keganggu aja gitu ya. Kayak Rudy hari ini deh. Bahwa dia apa gitu ya. Feel-nya agak-agak kurang, beda aja gitu ya, agak-agak bukan good tapi agak-agak bad dan good, nyampur ya teman-teman ya, karena kita dari tadi malam gitu ya, hampir semua teman-teman di kantor hari ini kita ada MCU, jadi medical check up gitu ya, jadi harus puasa dulu sampai jam berapa gitu, pokoknya nggak tahu. Aus ya, kalau minum masih bisa, tapi kalau untuk yang nyemil sebagainya itu emang nggak bisa. Nah buat kita yang sudah terbiasa ya, kayak sarapan atau apa gitu, jadi agak-agak sedikit risih teman-teman ya. Semua demi kesehatan teman-teman ya pagi ini, jadi kita saling mengingatkan. Dan Luri juga padahal udah dibawain ini bekalnya teman-teman ya, nunggu aja nih kapan aja nih tuh. Karena kita rame hari ini teman-teman ya. So jangan lupa awali pagi dengan berdoa begitu ya, berdoa agar kiranya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam bekerja, dalam berusaha ya. Jadi semangat buat teman Pro 2 semuanya. Terus juga selalu berhati-hati dalam berkendara karena lalu lintas masih rame ya. Mengawali pagi lalu lintas bukannya makin sepi tapi rame teman-teman ya. Jangan lupa apalagi untuk memantau perkiraan cuaca, moga-moga begitu ya, update-nya bisa hujan, minimal hujan ringan. Tapi kalau pagi ini kita lihat matahari sudah menyinari walaupun agak-agak sedikit tidak terang, gak kayak biasanya. Biasanya kan jam 6 lewat terang banget teman-teman ya. Kalau ini agak-agak tersendu gitu ya, agak-agak sendu. Dan penting juga buat kita untuk menjaga kesehatan kita, mungkin dengan minum vitamin ya, vitamin, multivitamin, supaya badan tetap fit ya dan segar, mengingat di musim pancaroba. Bener gak sih sebutannya ini, aku agak ragu juga mau nyebutinnya, tapi kayaknya iya deh. Panasnya dan udara juga kalau kita lihat benar-benar ya, sudah mulai kecampur sama debu gitu ya. Dan beberapa pemberitaan juga kemarin ya kita baca ada kebakaran juga, termasuk juga warga juga ada yang membuka lahan. Jadi ini penting untuk kita untuk selalu jaga kesehatan kita teman Pro 2. Jam pukul 7 kita akan kembali menyapa kamu untuk segmen lagu pilihan kamu sesaat lagi.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?